ataupun di App Store ya. Langsung vote aja karena 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku pilih nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga, gak usah ntar-ntar, langsung sikat sekarang ya. Alright, lagunya ada apa aja buat di pagi ini yang bisa kamu vote di Sate Lilit? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote, ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote sekarang juga ya. Waktunya bentar banget, cuma sejam sampai jam 8 nanti. Jadi buruan vote sekarang juga di Instagramnya Pro2ri @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Aku tungguin di pagi ini cuma di Sate Lilit.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

ngomongin fasilitas publik, emang kalau di Semarang kita harus akuin banyak beberapa hal yang harus dibenerin ya, di titik-titik tertentu yang emang juga tujuannya kalau misalnya dibenerin juga demi kenyamanan masyarakat ya, demi pelayanan terbaik juga untuk masyarakat. Salah satunya ini yang dilakuin sama pemerintah Kota Semarang adalah melakukan perbaikan terhadap jembatan penyeberangan orang yang ada di kawasan Pasar Bulu. Jadi ini dilakuin lewat Dinas Perhubungan Kota Semarang. Tentunya ini bagian dari supaya masyarakat bisa mendapatkan fasilitas publik yang aman, yang nyaman. Jadi kalau nyebrang tuh ya nggak di bawah, tapi ya di jembatan penyeberangannya istilahnya. Karena emang tingginya aktivitas masyarakat dan juga pengunjung pasar yang setiap hari memanfaatkan JPO tersebut, ini tentunya harus aman, harus nyaman, terutama ya untuk menjaga keselamatan dari para masyarakat yang melintas di situ. Dan ini kalau menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, yang ini disampaikan melalui Staf Bidang Lalu Lintas Angga Sumanjaya, ini sebenarnya adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Jadi yang dibenerin ini antara lain adalah penguatan struktur, terus juga penggantian sejumlah pijakan tangga, dikasih material yang baru supaya ya ini lebih kokoh, lebih stabil dan lebih aman dipakai sama masyarakat ya. Jadi orang yang lewat ya aman, gak ada was-was, gak ada worry kalau misalnya dipidak sitik terus krotak, nah gitu tuh gak ada yang kayak gitu. Dan emang mereka juga minta maaf kalau mungkin masyarakat ada yang gak nyaman ya, karena ya jadi susah untuk melintasi. Harapannya adalah untuk bisa tetap patuh dengan arahan petugas, tetap hati-hati saat melintas ya, supaya nanti ketika udah dibenerin, udah selesai juga sesuai dengan jadwal yang diperkirakan dari Dinas Perhubungan, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, jadi lebih enak juga, lebih aman, lebih nyaman, lebih layak dipakai. Jadi kalau mau nyebrang, udah nggak kepikiran ini itu lagi dong.

Memper 2 Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kata aku mah, buruan vote sekarang juga ya. Lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, langsung ke Instagramnya Pro2, @pro2smg, atau kamu juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Saiki ya, dang ya. 29 menit lagi ke jam 8, langsung aja vote sekarang juga ya. Vote lagu favorit kamu, cek aja di Instagram Pro2, @pro2smg, atau juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Ini nek jariku nemen sih ya, nek ini. Karena ini kan udah dikasih portal ya, harusnya emang ini jadi semacam warning istilahnya ya, buat ini kalau lewat sini gak bisa nih, susah nih ya.

0: Ih, dan ini apa namanya sempat nyangkut juga ya di bagian portalnya si truknya ini, badan truknya ya, makanya ini harus dipotong strukturnya supaya bisa dinormalisasi jalannya di Sabtu paginya. Dan ini dibenarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang kalau ini kejadian ketiga yang terjadi sejak portal pembatas itu dipasang untuk membatasi kendaraan di atas 8 ton. Jadi emang udah ketiga kalinya kejadian bolak-balik. Udah dikasih peringatan si pengemudinya, tapi ya lose way, ya lost way langsung akhirnya nabrak. Ya udah, makanya ini mudah-mudahan nggak kejadian lagi dan sosialisasinya harus masif lagi, karena mungkin orang-orang yang di luar ini belum tahu nih kalau ternyata ada pembatasnya dan nggak semua truk bisa lewat di jam tersebut.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Malaysia Top 20 minggu ini.
1: Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali.
2: Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Karena ada jam 8 lewat 1 menit lewat 37 detik 38:39:40. Ora jelas, mbok mencok kayak kabeh res. Ya udah deh, waktunya buat aku bacain 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini dari teman Pro 2. So thank you banget ya yang udah ngevote. Thank you so much. Thank you banget, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Makasih banget udah ngevote. Tenang aja, kalau lagu favorit kamu belum ada atau belum kepilih, nanti di jam 10 ada Pro 2 Hitlist, bisa request di situ. Oke? Langsung deh ya. 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini, kita mulai dari yang ada di posisi ketiga. Ada Rose with Toxic Till the End.

Dari lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini adalah versi recycle-nya lomba sihir dari lagunya Sheila on 7, melompat lebih tinggi. Ini lagunya, liriknya Sheila on 7 tapi musiknya lomba sihir banget. Yaudah deh, langsung deh. Lomba sihir, NPD, Rose, semuanya udah aku siapin buat kamu di jam 8 ini. And keep on station, karena di minggu pagi ini aku masih lanjut nemenin kamu. Di mana? Yes, cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hai, kalau ngeliatin di luar lagi cerah ceria, orang pada olahraga, lagi pada nyari sarapan jam segini ya. Masih CFD gak sih jam segini? Aku kis wira neng CFD, jadi kis bingung, kis CFD apa ora ya? Masih sih kayaknya ya, tapi yang jelas selamat nikmatin hari minggunya. Semoga jadi hari minggu yang menyenangkan, semoga bisa pol-polan untuk nge-refresh badannya, otaknya, tenaganya recharge banget. Biar besok Senin tuh udah full lagi gitu. Apalagi menghadapi kenyataan kalau tanggal merahnya ini di bulan Juni cuma 1. Ntar tanggal 16. Masih lama lagi tanggal merahnya ya. Yaudah, sabar-sabar aja lah ya kalau kayak begitu mah ya. Tapi buat yang, yang anak sekolah, dia udah makin mendekati libur ya. Udah mulai libur juga. Aduh, dia pengen banget. Anak sekolah tuh pasti liburnya tengah-tengah gitu ya kayak. Oh, akhir tengah tahun tuh pasti libur. Itu udah kayak kalau zaman dulu waktu ke sekolah aku mengisinya dengan ya udah nyantai-nyantai gitu ya, udah nge-game setiap hari ya. Biasanya kalau hari sekolah nge-game diseneni be mak bapakmu ya, be ibu bapakmu seneni ya. Kalau misalnya tengah-tengah gini libur biasanya udah lebih los gitu. Tidur jam 10, jam 11 gitu. Biasanya tidur mah paling cepet jam 9 gitu kadang-kadang. Cuma buat yang mungkin mulai planning mau liburan pertengahan tahunnya, liburan sekolahnya mau ngapain, mungkin salah satu yang bisa kamu datengin adalah Semarang Zoo. Yang ini kalau aku cek-cek nih, aku baca-baca, ini katanya mulai di tanggal 22 Juni 2026 sampai nanti tanggal 10 Juli ini akan ada tiket gratis untuk pelajar. Asik banget nih, asik banget nih. Jadi ini kalau menurut Direktur Semarang Zoo Bima Wahyu Widodo, ini adalah apresiasi untuk para siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar selama 1 tahun ajaran. Jadi ini bisa menghabiskan waktu yang lebih edukatif gitu, karena kan ya di kebun binatang banyak banget hewan-hewan yang bisa dipelajarin gitu ya. Dan lumayan banget nih sebenarnya ya, karena buat kamu yang belajar tinggal kasih kartu pelajar aja, bisa banget tuh buat manfaatin gratisannya.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Sobat Jalan-Jalan, senang banget bisa ketemu lagi dalam perjalanan penuh kisah dan rasa. Hari ini kita melangkah ke Sulawesi Tengah, tepatnya ke Tanah Kaili, daerah yang kaya budaya dan punya kuliner tradisional yang hangat banget untuk dinikmati, yaitu Utadada. Utadada adalah sup ayam santan beraroma lembut yang bagi masyarakat Kaili bukan sekedar hidangan, tapi simbol kebersamaan. Hidangan ini sering tersaji saat keluarga besar berkumpul karena dianggap membawa suasana hangat dan kedekatan antar anggota keluarga. Utadada dibuat dari ayam kampung yang dimasak dengan santan, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, batang serai, dan sedikit daun jeruk. Bumbu-bumbu ini ditumis hingga wangi, lalu dicampur ke dalam kuah santan yang perlahan mengental. Proses ini membuat aroma harum menyebar ke seluruh rumah, menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Meski terlihat sederhana, keseimbangan rasa dalam Utadada sangat tergantung pada teknik memasak tradisional yang diwariskan turun-temurun, terutama bagaimana menjaga santan agar tetap lembut dan tidak pecah. Ketika matang, kuah Utadada tampak putih kekuningan dengan aroma rempah yang menenangkan. Rasanya gurih, sedikit manis alami dari santan dan hangat dari jahe serta kunyit. Ayam yang dimasak perlahan membuat teksturnya lembut, cocok disantap bersama nasi hangat dan singkong rebus seperti tradisi masyarakat setempat. Satu hal yang membuat hidangan ini istimewa adalah kesederhanaannya yang menghadirkan rasa nyaman, seolah ada kehangatan rumah di setiap suapannya. Di masyarakat Kaili, Utadada umumnya disajikan pada acara adat, syukuran atau pertemuan keluarga besar. Filosofinya sederhana. Makanan ini harus membuat siapapun yang makan merasa diterima, dihargai, dan dianggap keluarga. Itulah sebabnya Utadada selalu dimasak dalam jumlah banyak, agar bisa disantap bersama-sama dengan penuh kehangatan. Hidangan ini juga menjadi pengingat akan pola hidup masyarakat Kaili yang menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan, dan rasa hormat antar sesama. Jika Sobat Jalan-Jalan berkesempatan mampir ke Sulawesi Tengah, terutama di sekitar Palu atau Sigi, kamu bisa menemukan Utadada di rumah-rumah warga atau di acara adat tertentu. Rasanya berbeda dari sup santan di daerah lain, lebih lembut, lebih aromatik, dan punya karakter khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Beberapa warga bahkan masih memasak Utadada dengan kayu bakar agar aromanya lebih kuat dan terasa seperti versi leluhur mereka. Nah Sobat Jalan-Jalan, itulah kisah hangat tentang Utadada, sup santan tradisional dari Tanah Kaili.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola.

kalau kita ngomongin pertengahan tahun, untuk yang sudah berkeluarga, udah jelas ya pusingin salah satunya apa? Yes, nyariin sekolah. Iya, bener banget. Karena kan ya udah apa namanya masuk ke tahun ajaran baru bentar lagi. Kan udah bulan Juni, bulan depan udah masuk tahun ajaran baru. Makanya udah mulai pada nyari sekolah. Kira-kira mau ditempatin di mana? Kira-kira yang sesuai nilainya, terus juga zonasinya dan lain sebagainya. Nah, makanya emang ini juga makin dekat juga dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Yang ini kalau untuk jenjang TK SD itu akan dimulai pendaftarannya dari tanggal 8 besok nih ya. Besok banget nih, 8 Juni nih, besok banget nih. Sampai 12 Juni 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP itu tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Nah, ini tentunya salah satu yang udah digemar-gemarin adalah terobosan yang dihadirkan dengan mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB 2026. Jadi ceritanya adalah gini, kalau misalnya nggak keterima di sekolah negeri, nah nantinya ini akan dialihkan untuk masuk ke sekolah swasta tanpa harus terbebani biaya. Lumayan kan ya sebenarnya untuk ini, terutama juga untuk ngebantu masyarakat yang mungkin secara ekonominya kurang, akhirnya mereka bisa untuk tetap bersekolah dengan fasilitas sekolah swasta gratis yang ada. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, jadi sebenarnya untuk mekanisme penerimaan, ini pada dasarnya masih menggunakan jalur pada umumnya, domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Tapi dengan kehadiran sekolah swasta gratis, ini bisa memberikan lebih banyak pilihan untuk masyarakat, jadinya proses pencarian sekolah alternatifnya jadi lebih mudah, karena nggak perlu separate gitu, gak perlu kepisah, tapi bisa diintegrate langsung dalam platform yang sama. Nah, ada sekitar 6.000 kursi tambahan yang tersebar di jenjang TK, SD, dan SMP supaya untuk masyarakat ini bisa lebih keakomodir. Jadi buat kamu mungkin yang saudaranya atau justru malah kamu yang udah mulai pusing nih nyariin anaknya sekolah, yes, semangat deh, mudah-mudahan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, sekolah yang tentunya dituju juga. Amin.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Pasti Rispada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 9, Faris Magriza masih lanjut temen kamu di pagi hari ini. Matahari makin naik aja. Udah mulai merasa panas belum? Kayaknya kalau Semarang mah salah nanyain kayak gitu ya. Nek cah Semarang ki takoni kok ngono ya jelas Torres panas kayak ngene lho, mbok takoni panas apa. Aku tadi ngecekin perakiran cuaca katanya panas juga nih hari ini nih ya. Well, yang gak kalah panas adalah menuju ke Piala Dunia 2026 minggu depan banget ya. Ini berarti kan tanggal 7, minggu depan udah mulai running tanggal 11 Juni 2026 sampai 19 Juli. Ini akan menghadirkan 48 negara yang akan bermain di 3 negara yaitu di Kanada, di Meksiko, dan juga di Amerika Serikat. Nah, ada beberapa kota-kota yang ini kayaknya kalau misalnya kamu punya rezeki yang bukan lebih doang ya, lebih banget ya. Sing lebih banget pokoknya lah ya. Ini bisa buat mengunjungi kota-kota ini karena bisa dibilang ini adalah 5 kota yang secara apa namanya tempatnya ini ramah banget buat turis, transportasinya gampang dan relatif aman ya. Apalagi buat kamu yang sukanya solo traveling, ini adalah 5 kota tuan rumah Piala Dunia yang cukup aman nih. Yang pertama adalah New York atau New Jersey di Amerika Serikat. Ini jelas banget ya atmosfernya. Kalau udah kesini makanya orang-orang pada emang pengennya pada kesini. Sebenarnya kalau kita ngomongin ke Amerika tuh pengen panas New York salah satunya. Karena emang kalau ngomongin hype-nya di sana udah mulai berasa banget karena ini pasti ada jutaan wisatawan yang akan datang ke sana. Daya tarik utamanya jelas Times Square, Central Park, Statue of Liberty atau Patung Liberty sampai Broadway. Dan bahkan transportasi publiknya ini bisa diakses 24 jam. Lumayan banget gak tuh ya. Lumayan karena ya istilahnya kalau pertandingannya ngeliatin yang jam-jam pertandingannya kalau di sananya ya bukan jam sininya ya. Ini kan jam-jamnya perlu banget nih transportasi yang 24 jam setiap harinya ya. And we go.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Alright, kalau dipikir-pikir mah ya, kalau di kota-kota ini pun juga nggak kalah menyenangkannya sebenarnya buat kamu bisa explore sendirian. Apalagi ini juga jadi kota-kota yang juga jadi tuan rumah buat Piala Dunia 2026. Ada Seattle. Ini salah satu kota di Amerika Serikat yang katanya ini cukup nyaman buat dijelajahi sendirian. Karena apa? Kotanya modern, terus juga relatif tenang ya. Ini adalah hal-hal yang kayaknya cukup disukai oleh orang-orang ya. Karena yang butuh ketenangan, nah ini kayaknya emang pasnya tuh ya ke sini gitu istilahnya ya. Karena ya kotanya cukup lumayan tenang. Transportasi publiknya juga gampang banget buat dipahami sama wisatawan ya. Di sini juga ya. Di sini juga. Ngomong apa sih tadi? Di samping itu. Masa di samping itu? Di sini juga ya. Kotanya tuh lebih santai ketimbang New York atau Los Angeles. Karena kalau New York itu kan identik cukup ini ya, hektik banget ya istilahnya. Jadi ini agak lebih nyantai hitungannya. Dan transportasi umumnya integrate. Coffee shopnya banyak. Nah tuh, orang nyari coffee shop. Dan ini juga ramah banget buat traveler yang suka kombinasi antara city trip dan juga wisata alam. Misal kayak ada Mount Rainier, terus juga ada Olympic National Park, dan lain sebagainya. Ini salah satu kota yang juga jadi tuan rumah di Piala Dunia 2026. Kita geser ke negara lainnya, yaitu ada di Kanada, yaitu Toronto. Ini sering banget jadi pilihan favorit buat traveler, terutama Asia ya. Orang Asia yang pertama kali datang ke Amerika Utara, karena tempatnya tuh aman, bersih, terus komunitas internasional juga cukup lumayan gede. Nah, transportasi publiknya ini juga nyaman, dan itu ada kayak kereta ekspres gitu yang emang langsung dari bandara. Tramnya juga integrate, terus kereta bawah tanahnya juga integrate, dan ini gampang dipahami. Banyak banget hotel budgetnya ya, terutama buat kamu yang kantongnya agak miring, nah itu tuh bisa jadi pilihan. Selain itu juga Toronto ini kan bisa dibilang cukup diverse ya, makanya ini bikin orang itu bisa ngerasa kayak di rumah sendiri, bahkan kuliner Asia ataupun makanan halal ini lebih gampang ditemuin di Toronto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari Kanada juga ada Vancouver. Ini adalah salah satu kota yang punya pengalaman traveling yang mungkin lebih santai, lebih safe dan lebih tertata juga. Nah, poin plusnya salah satunya adalah area pejalan kakinya ini cukup nyaman dan banyak gitu ya. Jadi kalau buat kamu yang emang apa namanya sukanya jalan-jalan ya, literally jalan-jalan ya, sing tenan mlaku-mlaku gosikel ya. Nah, itu bisa tuh ya karena emang enak. Dan Vancouver ini juga cukup aman untuk dijelajahi sendiri, terutama pada malam hari. Bahkan even kamu jalan kaki sekalipun, ini akan tetap enak gitu, akan tetap nyaman rasanya. Dan serunya lagi, Vancouver ini dekat banget sama yang namanya pantai dan pegunungan. Nah, nek sing ning kene golek ini ke pantai, sing golek ini gunung. Nah, pas banget ini ke Vancouver ya. Jadi mungkin enggak ada salahnya kalau sekarang ini mungkin masih yang dekat-dekat dulu ya. Mungkin kalau misalnya kayak sini yang banyak pantainya tuh kayak Jogja gitu istilahnya, Bali gitu kayak. Tapi someday ke Vancouver boleh ya, boleh dong ya. Siapa yang bilang enggak boleh punya cita-cita yang kayak gitu ya. Destinasi misalnya yang terkenal, ini ada Stanley Park, ada Granville Island sampai jembatan gantung Capilano. Ini cocok banget buat kamu yang pengen healing sekalian nonton bola, karena salah satu kota yang menggelar Piala Dunia atau yang jadi tempat diselenggaranya Piala Dunia, yaitu tadi aku sebutin ya, si Vancouver di Kanada.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu, gimana ya caranya? Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita kan juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak

Kalau kamu pengen jalan-jalan sendirian, tapi juga sekaligus menekan biayanya supaya nggak makin boncos ya. Nah, salah satu yang bisa jadi opsi adalah Mexico City. Yes, Mexico City. Ini adalah kota di Mexico. Gak sebut ke Kanada, gue gak bingung. Kenapa Mexico City? Karena bisa dibilang untuk biaya makan, transportasi, dan juga penginapannya, ini relatif lebih murah dibandingkan dengan banyak kota host Piala Dunia lainnya yang ada di Amerika Utara ya. Jadi hitungannya lebih miring istilahnya dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ikut jadi tuan rumah di Piala Dunia. Nah, transportasinya kayak metro ataupun juga kereta bawah tanah ini terjangkau. Terus, wisata sejarahnya banyak, wisata budayanya ada juga, jadi bisa dikunjungin. Dan pilihan street foodnya relatif lebih, iya benar sekali, murah. Kalau ada kata-kata murah tuh seneng biasanya ya. Tapi, ini tapi, kalau aku bilang sih harus tetap jaga barang baik-baik. Harus tetap waspada ya, supaya ya tiba-tiba ada yang nyomot dompet gitu ya. Nah, kan repot juga tuh. Atau mungkin barangnya tiba-tiba hilang. Nah, itu yang harus diwaspadain banget. Nah, makanya emang banyak banget sebenarnya opsi-opsi tuan rumah yang bisa kamu kunjungin ya. Ada 16 kota, tapi tadi adalah 5 kota yang bisa dibilang untuk orang Indonesia atau orang Asia ini mostly untuk solo traveler, ini kayaknya akan lebih menyenangkan untuk bisa ke sana. Kira-kira punya cita-cita nggak ke salah satu ke kota yang tadi aku sebutin?

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: jam 10 dan abis ini ada Jeffrey Araska yang akan temenin kamu di Pro 2 Hitlist di jam 10 dan lanjut nanti ke Santai Siang di jam 12. So, siapin requestan kamu, siapa tahu ada lagu yang pas banget buat naikin mood kamu di pagi menuju siang ini, atau mungkin mau gak galau siang-siang boleh. Drop aja nanti ya, langsung aja kasih tau pengen diputerin apa sama Jeffrey ya. Anyway, selamat nikmatin hari minggunya. Have a good Sunday. Semoga jadi momen yang pas buat nge-refresh pikiran kamu, refresh tenaga ya. Karena ya weekend itu tujuannya buat itu, biar lepasin beban pikiran, biar lebih lega. Besok Senin udah full throttle lagi, siap ngadepin minggu depan. Well, besok ketemu sama aku lagi di Spada dari jam 6 sampai jam 10. Faris Magriza pamit, thanks for listening and peace out, bye.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut berdampak terhadap apotik yang menjual obat bebas terbatas, dan obat keras yang harus dengan resep dokter. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Surabaya, Rizal Umar, mengatakan melemahnya rupiah menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun menurutnya, jika pelemahan rupiah terus berlanjut atas atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik. Bagi apotek, kenaikan harga obat mengurangi penjualan obat yang otomatis mempengaruhi pendapat dan berpengaruh terhadap operasional apotek. Pemerintah Kabupaten Purworejo memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan aksi nyata pengendalian perubahan iklim. Puncak kegiatan ditandai dengan penanaman 350 bibit mangrove di pesisir Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo pada Sabtu 6 Juni 2026. Mengusung tema nasional saatnya bekerja untuk iklim, kegiatan melibatkan 175 peserta dari unsur TNI, Polri, OPD, perguruan tinggi, peserta proklim, hingga warga. Rangkaian aksi meliputi kerja bakti Gerakan Nasional Indonesia ASRI, penanaman mangrove bersama CDK Wilayah 8, serta penyerahan penghargaan evaluasi proklim 2026 tingkat kabupaten. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Indonesia menempatkan dua wakil pada final Indonesia Open 2026, yakni Jonathan Christie di tunggal putra serta pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di ganda putra. Jonathan akan menghadapi Victor Lai pada partai ketiga, sementara Raymond dan Joaquin menantang pasangan Malaysia Goh Sefei dan Nur Izzuddin pada laga penutup. Final Indonesia Open 2026 dimulai hari ini pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat dan diawali duel tunggal putri antara An Se-yong melawan Akane Yamaguchi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Hehehe, Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira gak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Gak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Duh, mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah, dapet juga.

0: sih.
1: Yuk, terus, terus, mentoke, terus, terus. Pray, pray, pray. Terus, woy, terus.
2: Mbak, kamu tuh tukang parkir apa ninja sih? Perasaan tadi nggak ada. Kenapa tiba-tiba muncul pas minta uang parkir?
1: Yeah,

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
3: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
3: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
3: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu nggak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
4: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang. Tanggal berapa nih? Tanggal 7 bulan Juni 2026 di hari Minggu. Di hari Minggu ini aku nemenin kamu di siang sampai jam 3 nanti, teman Pro 2. Nemenin kamu santai aja. Yang buat kamu yang gak keluar rumah gitu maksud aku. Sama nemenin juga kamu mungkin yang lagi di jalan, yang mau liburan bareng keluarga, bareng pasangan kamu. Pokoknya aku temenin. Dan sebelum mulai santai siangnya, aku mau ngingetin dulu kalau kamu mau cari informasi yang paling update, yang paling terpercaya, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kalau mau dengerin aku di Pro 2 Semarang, kamu bisa juga di download RRI Digital di smartphone kamu biar siarannya itu nggak kemersek-kemersek, teman Pro 2. Ya udah, kita mulai santai siangnya dengan lagunya Heart to Heart Root.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Ada kabar menarik dari koperasi sama industri gula nih, teman Pro 2. Pemerintah lagi ngedorong biar industri gula Indonesia ini makin kuat juga lewat kolaborasi berbasis koperasi. Jadi baru-baru ini nih, koperasi Kana Lautan Berkat, koperasi Putra Harapan Jaya Kediri sama PT Indo Gula Jayabaya ini resmi ngejalin kerjasama yang strategis di Kediri Jawa Timur, teman Pro 2. Ini tujuannya itu buat ngebangun ekosistem industri gula yang saling terhubung, mulai dari petani tebu, terus proses produksinya juga sampai ke pemasarannya. Nah, Menteri Koperasi Ferry Julian Tono ini bilang kalau model kerjasama kayak gini nih bisa banget jadi langkah penting buat ngedukung swasembada gula nasional. Jadi koperasi ini gak cuman bergerak di bidang simpan pinjam aja atau di bidang pembiayaan aja, tapi juga ke ikut juga nih terlibat langsung dalam produksi dan juga distribusi gulanya nanti. Nah, lewat kolaborasi ini petani tebu juga diharapin punya posisi yang lebih kuat juga dalam rantai industri gula nantinya, teman Pro 2. Dan selain itu, nanti ningkatin produksi dalam negeri juga. Terus kerjasama ini juga ditargetin bisa ngebuka lapangan kerja dan ningkatin kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, ini menariknya konsep yang dibangun ini nih adalah semua pihak yang saling terhubung sama satu ekosistem, teman Pro 2. Jadi hasil panennya ini petani itu gak berhenti di kebun aja nantinya, tapi juga bisa langsung ke proses pengelolaannya sampai ke pasar yang lebih luas juga. Ya kalau biasanya anak muda dengar kata koperasi kan langsung kebayang sesuatu yang jadul kan pastinya ya. Nah sekarang justru banyak koperasi loh yang mulai bergerak juga ke yang lebih modern gitu, dan juga masuk ke sektor-sektor industri besar. Ya siapa tahu tahun kedepannya nanti model kayak gini tuh bisa jadi contoh buat komoditas lain, gak cuman gula, gak cuman tebu, tapi ya bidang-bidang lainnya lah ya. Jadi petani ini sama pelaku usaha lainnya yang lokal-lokal ini makin punya daya saing di negeri sendiri, teman Pro 2.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Buat kamu yang punya usaha atau kamu yang mungkin kamu tuh lagi ngerintis usaha juga, Teman Pro 2 ini ada kabar menarik nih. Jadi Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti ini ngajak UMKM Indonesia buat makin berani lagi naik level ke di era digital kayak sekarang ini. Jadi menurutnya Roro ini sekarang kan gak cuman cukup punya produk yang bagus gitu ya. Jadi pelaku UMKM itu juga perlu paham juga tentang pasar. Terus harus jaga kualitas juga. Bangun branding. Dan ini tentu aja juga manfaatin teknologi biar bisa bersaing. Nah bukan cuman di dalam negeri. Ini biar bisa sampai luar negeri juga. Biar sampai pasar internasional. Soalnya kan di dunia bisnis ini sekarang geraknya itu cepat banget nih Teman Pro 2. Ada yang namanya digitalisasi. Terus ada AI. Ada ekonomi hijau atau green economy. Sampai ini juga ada perubahan tren konsumen yang bikin pelaku usaha itu harus terus beradaptasi. Roro juga bilang kalau ekspor ini sebenarnya bukan cuman buat perusahaan-perusahaan besar aja, tapi dengan pendampingan yang tepat, terus pemanfaatan teknologi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.

Siapa bilang keterbatasan ini jadi alasan buat berhenti berkarya, teman Pro 2? Ini justru banyak sebenarnya teman-teman disabilitas yang sekarang ini ngebuktiin gitu kalau mereka itu juga bisa sukses lewat UMKM. Ini salah satunya ada namanya Diva Danusantara. Jadi ini adalah UMKM dari Yogyakarta yang didiriin sama Iin Nurjana. Ini awalnya tuh berdiri di pas pandemi kemarin di tahun 2020 mungkin ya. Usaha ini fokus ngeproduksi cemilan kayak basreng, terus ada olahan pisang juga. Ini sekaligus juga ngebuka ruang kolaborasi katanya buat pelaku usaha disabilitas lainnya. Terus ada juga kedai bilitas nih, ini di Surabaya yang dirintis sama Andi Fuad Rahmadi dari tahun 2016. Nah, gak cuman jualan kuliner kayak donat, usaha ini juga ngeberdayain teman-teman disabilitas lewat berbagai produk yang kreatif dari kerajinan tangan gitu. Jadi ya walaupun banyak menghadapi tantangan pastinya ya, terutama katanya tuh soal pemasaran teman Pro 2 sama aksesibilitasnya. Mereka ini tetap semangat ngembangin usahanya dan nyiptain peluang kerja yang lebih inklusif. Ya, baik Iin ataupun Andi ini juga punya pesan yang sama, yaitu jangan takut buat mulai. Tuh, dengerin teman Pro 2, aku di STC Santai Tapi Cuan juga selalu bilang, jangan takut buat mulai. Soalnya kan setiap orang punya potensi sama kesempatan buat berkembang nih ya. Apapun kondisinya yang dimilikin gitu, itu tuh pokoknya punya kesempatan berkembang yang sama. Dan ya cerita kayak gini tuh keren. Soalnya tuh ngingetin kita kalau sukses itu bukan soal siapa yang punya kondisi paling sempurna nih teman-teman dua. Tapi siapa nih yang mau belajar, mau berusaha, terus juga gak nyerah. Jadi salut banget nih sama teman-teman disabilitas yang terus ngebuktiin kalau keterbatasan itu bukan penghalang buat berkarya dan jadi mandiri.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Kabar seru datang dari Indonesia Open 2026 Taman Pro 2. Ini tunggal putra andalan Indonesia. Ada Jonathan Christie. Sukses masuk ke partai final dan siap buat berburu gelar juga. Di hadapan publik sendiri nih Taman Pro 2. Jojo ini mastiin tiket final setelah bangkit ngalahin wakil Thailand. Ini namanya susah nih. Semoga gak salah ya Taman Pro 2 ya. Namanya Panitchapon Terarat Sakul. Ini dari Thailand ya. Lewat pertandingan 3 game. Di final nanti itu nanti juga bakal ngehadapin pemain muda asal Kanada, Victor Lai. Ya, walaupun lebih berpengalaman, ini Jojo tetap membumi nih, nggak mau anggap remeh lawannya. Soalnya Victor ini lagi tampil gacor, juga dia tuh berhasil nyingkirin unggulan Taiwan, Chou Tien Chen, lewat laga ketat yang berlangsung sampai 3 game. Ini menurut Jojo, pemain-pemain muda sekarang ini emang punya kecepatan, tenaga, dan juga mental bertanding yang luar biasa banget. Ya, gara-gara itulah, dia bakal ngesiapin diri dengan matang pastinya. Mulai dari evaluasi pertandingan sampai ngepelajarin lagi nih rekaman permainan lawan. Ya, walaupun gitu tuh, Jojo juga percaya pengalaman bertanding di level internasional, di level-level tertinggi, bisa banget jadi modal penting buat ngadepin tekanan di partai final kayak gini. Ya, final kali ini bakal jadi ujian menarik ya buat Jojo. Di satu sisi ini ada pengalaman dan ketenangan juga. Di sisi lain ada semangat dan kejutan nih dari pemain muda asal Kanada. Ya, semoga Jojo bisa tampil lepas, kasih permainan terbaiknya, dan tentu aja ngebawa gelar buat Indonesia di Indonesia Open ini. Kan mumpung di rumah sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Countdown menuju Piala Dunia 2026 makin deket nih teman Pro 2. Dan bukan cuma tim-tim peserta yang jadi sorotan, ini ada bola resmi. Yang jadi bola turnamen ini juga sukses bikin penasaran orang-orang nih. Ini namanya Trionda kalau nama bolanya tahun ini. Nama Trionda ini diambil dari kata tri yang artinya tiga, kayak nama-nama orang Indonesia, tri itu pasti anak ketiga gitu ya. Ini tuh ngewakilin tiga negara tuan rumah, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Terus ondanya sendiri ini diambil dari bahasa Spanyol yang artinya itu gelombang, yang ngelambangin energi dan keterhubungan antar negara yang jadi tuan rumah nantinya. Dan gak cuma tampil keren nih teman Pro 2, Trionda juga bakal dibekalin teknologi canggih. Jadi bola ini nih punya desain 4 panel baru yang bikin laju bola itu lebih stabil lagi, terus gripnya juga lebih nyaman, terus lebih aerodinamikanya itu juga lebih konsisten pas dimainin nantinya. Yang paling menarik, di bola ini ada chip khususnya nih teman Pro 2, namanya IMU. Jadi ini tuh singkatan dari Inertial Measurement Unit. Jadi sensor ini tuh kayak mampu buat ngerekam pergerakan dan sentuhan bola sampai 500 kali per detik. Wow. Jadi data ini langsung dikirim ke sistem VAR nanti buat ngebantu kayak menentukan apakah nanti offside, terus ngedeteksi handball juga, sampai mastiin momen-momen sentuhan bola itu lebih akurat lagi daripada Piala Dunia sebelumnya. Jadi keputusan wasit itu bisa lebih cepat dan minim kontroversi nantinya. Dan ya menurut aku teknologi di sepak bola itu makin kesini tuh makin gila sih, makin canggih. Dulu kita kayaknya cuman debat gitu soal gol atau offside. Sekarang ini kayaknya bolanya juga udah pinter gitu. Tinggal ya berharap aja teknologi secanggih ini bikin pertandingan ini makin adil tanpa ngehilangin serunya pertandingan di lapangan. Kalau ada teknologi kayak gini kayaknya udah gak ada gol tangan Tuhan kayak Maradona dulu deh kayaknya ya.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Marc Marquez ini lagi-lagi nunjukin kalau dirinya itu masih jadi salah satu rider paling berbahaya di MotoGP. Jadi pembalap Ducati ini sukses ngejuarain sprint race di MotoGP Hungaria 2026 yang digelar di sirkuit Balaton Park. Jadi saat dari pole position ini Marquez langsung tancap gas dari lampu hijau menyala nih teman Pro 2. Jadi pembalap asal Spanyol ini gak kasih kesempatan nih ke rival-rivalnya buat ngedeket dan terus mimpin sampai garis finish. Pedro Acosta ini sempat sebenarnya buat nempel di awal balapan tapi masuk ke lap ketiga. Ini Marquez malah makin jauh terus juga ngelebarin jaraknya, akhirnya finish dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Itu 1,5 detik itu hitungannya jauh loh teman Pro 2. Kalau di dunia GP itu jauh sebenarnya. Sementara itu ada Marco Bezzecchi yang berhasil ngamanin posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Nah, di belakang mereka semua nih ada nama-nama kayak Jorge Martin, ada Enea Bastiani nih, terus ada juga Francesco Bagnaia yang harus puas finish di luar podium. Yang bikin makin keren, banyak yang sempat nih sebenarnya ngeraguin posisinya, kondisinya Marc Marquez ini kan soalnya dia tuh baru pulih dari operasinya. Tapi justru di lap-lap akhir ini malah dia tuh berani buat nambah kecepatan dan memperbesar keunggulannya juga. Buat Marquez sendiri ini jadi kemenangan sprint ketiganya di musim ini dan sebelumnya juga berjaya juga nih ya di Goiânia. Aduh susah banget namanya, sama di sirkuit Jerez. Ya kalau menurut aku, Marquez ini lagi ngasih sinyal kuat sebenarnya teman Pro 2. Kalau dia tuh belum habis. Justru sekarang dia kelihatan banget masih makin nyaman bareng Ducati. Dan kalau performanya stabil terus kayak gini nih, persaingan perebutan gelar musim ini bakal makin seru buat ditungguin.

0: Pro2FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nanya kita jawab, di mana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh? Ya nganggur setengah tahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya, kamu kemarin mungkin pas kelulusan, kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-applynya ke berbagai macam perusahaan, dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Gak apa-apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujiannya kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya, tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan. Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha, daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan, ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah, jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan? Kamu coba kan media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh, di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi kesana, di kontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Amin. Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak ini ya, terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu, karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu, dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu tuh.
0: Oh,
1: kan?
0: Jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman,
0: iya,
1: dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah,
0: Bisa jadi.
1: Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, bener-bener. Siapa tahu kamu pas lagi lari, kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positif thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: No matter what.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gak kerasa teman Pro2, aku udah nemenin kamu dari jam 10 di Pro2 Hitlist. Terus sampai siang, ini udah mau jam 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, abis ini masih ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional yang langsung dari Pro2 FM Jakarta. Habis itu, nanti kamu sore bakal ditemenin Devina yang bikin sore kamu makin berwarna lagi, teman Pro2. Kalau gitu, Jeffrey Araska pamit dulu. Bye-bye, teman Pro2.

0: Pendengar kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 6.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan harap kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget.

Oke, teman Pro 2, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana.

0: 8 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6 Salfriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Toh Pati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

sama Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman Pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman Pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman Pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman Pro 2, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman Pro 2, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria. Hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Sore ceria bareng sama Devina ya. Sampai nanti jam 7 aku bakal menemani sore kamu di hari Minggu yang sumu ini ya. Tadi tuh aku berangkat kantor tuh panasnya luar biasa ya teman Pro 2. Dan ini udah jam 4 sore, di luar masih panas ya kan. Jadi aduh udah deh, ini pas banget buat kamu yang hari ini memang agendanya adalah nyuci baju. Kayaknya bener-bener kering sampai jadi kerupuk ya teman Pro 2, saking keringnya ya. Oke deh, buat kamu yang mau seru-seruan juga bareng sama Devina boleh banget, karena aku bakal bagi banyak keseruan di sore ini ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang lagi leleh-leleh dulu sebelum menyambut hari Seninnya, ya udah leleh-lehnya di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aku di sini untukmu dari Malik and the Essentials ya, dan Devina juga masih ada untuk kamu sore ini di sore ceria ya. Tapi bentar lagi kita bakal dengerin yang seru-seru nih, karena Piala Dunia udah semakin dekat ya. Jadi kita mau dengerin dulu yang seru-seru obrolannya Jeffrey, Faris, dan ada satu sosok sosok yang tak kasat mata, iya ya, karena kamu cuma dengerin suaranya aja. Nanti ada Gigi yang bakal ikutan nimbrung sore hari ini di Gila Bola. Dan katanya mereka nih mau ngobrolin tentang grup H Piala Dunia 2026. Gimana keseruannya? Tungguin aja obrolannya sore ini di Gila Bola Man vs. Mesin.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: ke pertandingan. Nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat, lengkap dengan sejarah dan emosi yang melaplok. Analisis adanya bermodalkan hal pertandingan, langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi? Selamat datang di Gila Bola.
1: Tiga FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dan selamat datang di Gila Bola
2: Man versus Machine.
1: Ada Faris Magriza di sini barengan sama
3: Jeffrey Araska.
1: Dan sama siapa ini yang kita ajakin ngobrol di sore hari ini?
3: Sapa dulu dong teman Pro 2.
4: Halo teman Pro 2. Wah, senang banget bisa nyapa kalian lagi di siaran ini. Kira-kira siapa nih yang mau kita ajakin ngobrol seru sore ini? Ayo langsung aja lempar pertanyaan atau topik favorit kalian.
3: Siapa yang kita ajak ngobrol ya? Aku penasaran.
1: Lah, sokap nih kok tiba-tiba langsung ngajakin ngobrol aja nih.
4: Siap, kita langsung buka sesi obrolan interaktif nih. Siapa aja boleh gabung dan lempar pertanyaan seputar apa aja. Jangan malu-malu, yuk kita ramaikan siaran sore ini.
1: Bentar, kamu gak punya nama?
3: Kenalin diri, Gigi.
4: Halo teman Pro 2, perkenalkan aku Gigi, penyiar magang di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Senang banget bisa nemenin kalian di obrolan seru pagi ini. Ada yang mau ditanya atau didiskusikan bareng aku?
1: Udah kita jubahnya pagi lagi, emang magang aja udah kamu terus udah ya. Udah makin dikasih tahu.
3: Udah sore padahal, nah, udah sore kita udah capek kerja dari pagi.
1: Makanya, kita hari ini setelah dari kemarin ngebahas grup-grup yang ada di Piala Dunia 2026, sekarang kita akan move ke grup H.
3: Grup, ada siapa aja nih?
1: Grup H ini ada Spanyol ya.
3: Oke.
1: Spanyol, ada KP Verde, Tanjung Verde, ada Saudi Arabia, ada Uruguay. Ya, jadi ini adalah empat negara yang akan bersaing dan ini bisa dibilang salah satu grup yang cukup lumayan menarik persaingannya. Mm-hmm. Kita mulai dari Gigi dulu deh. Gigi, dari grup H di Piala Dunia 2026 ada Spanyol, ada Arab Saudi, ada Tanjung Verde, ada Uruguay. Salah satu negara yang menurut kamu akan sangat diunggulkan di grup GH ini, itu siapa, Gi?
4: Wah, itu perbandingan yang menarik banget di grup H di Piala Dunia 2026. Sudah pasti Spanyol menjadi unggulan utama di grup ini. Mereka punya sejarah yang kuat, skuad bertabur bintang, dan selalu jadi penantang serius di turnamen besar. Meskipun begitu, Uruguay juga tidak bisa dianggap remeh dengan tradisi sepak bola mereka yang luar biasa. Menurut kalian, apakah ada negara lain di grup H yang bisa memberikan kejutan besar?
1: Oke, keunggulan Spanyol kalau dari sudut pandang Gigi, ini kayak gimana sih kalau keunggulannya timnas Spanyol kalau yang kamu lihat?
4: Kalau dari sudut pandangku nih, Spanyol itu unggul karena mereka punya keseimbangan yang luar biasa antara pemain muda yang berbakat dan pemain senior yang berpengalaman. Mereka juga terkenal dengan gaya permainan penguasaan bola yang rapi dan taktis, yang membuat lawan kesulitan untuk merebut bola. Ditambah lagi, mereka selalu punya pelatih dengan strategi yang matang dan fleksibel. Menurut kalian, pemain mana nih yang bakal jadi kunci kesuksesan Spanyol di Piala Dunia nanti?
1: Oke, sebelum geser ke pemainnya, Jeffrey ngeliatin timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Karena squadnya udah rilis ya, pemain-pemainnya udah tahu siapa aja. Ngeliatnya kekuatan Spanyol, ini kayak gimana nih, Jab?
3: Ini aku sesuai prediksi Gigi bakal pilih Spanyol.
1: Makanya aku tanya ke Gigi dulu.
3: Iya.
1: Jadi biar dia ngasih tahu kalau Spanyol.
3: Sudah kuduga. Tapi tahu. Emang aku setuju juga. Ini Spanyol tuh aku lihat skuadnya yang kemarin pas diumumin lengkap banget. Di belakang masih ada banyak banget. Sebentar aku buka contoh aku dulu.
1: Yang jelas untuk fans Madrid jangan dicari yang enggak ada ya.
3: Ya, itu sampai itu
4: galak itu aja juga Kak yang Jeffrey, buka contekan dulu aja biar enggak salah.
3: Aku dicengin.
4: Dibahas kekuatan.
1: Ada nama-nama.
3: Tapi emang ini rekor tahun ini Piala Dunia ini enggak ada Real Madrid.
1: Di Spanyol.
3: Itu juga alasan kenapa Paris ini mau digulingkan. Ya kan? Di belakang ini ada Unai Simon, kalau enggak salah
1: yes,
3: ya.
1: Kipar.
3: Ada Pedro Porro, ada Pau Cubarsinya Barcelona, ada Laporte, ada Cucurella dipanggil. Rodri jadi jangkarnya. Terus ada Pedri, Gavi, Lamine Yamal daun di kanan sama Nico Williams. Ini aku agak kurang paham penyerangnya nih dari Real Sociedad kalau enggak salah ya.
1: Oyarzabal. Mikel Oyarzabal ini yang bisa dibilang jadi andalannya Spanyol. Tapi ngeliatin dengan Spanyol skuadnya ini kan bisa dibilang nyamper nih. Ada pemain-pemain yang secara umur udah cukup berpengalaman, secara pengalamannya juga udah cukup banyak. Kayak ada Fabian Ruiz masih ada di situ. Mikel Merino aja udah 29.
3: Yeah.
1: Terus ada Aymeric Laporte yang sekarang 32 tahun. Tapi di satu sisi juga ada pemain-pemain kayak Yamal, kayak siapa namanya, Pau Cubarsí yang masih cukup muda. Ngelihatnya apakah keseimbangankah yang sekarang dicari sama Spanyol?
3: Aku sih bener itu, keseimbangan. Ini kan pemain-pemain senior ini kayaknya pasti dibutuhin banget ya. Apalagi mental-mentalnya, kemarin Fabian Ruiz juga baru aja.
1: Oh iya.
3: Aku gak mau menyinggung itu ya.
1: Baru saja mengalahkan Mikel Merino ya di timnya ya.
4: Betul sekali Kak, keseimbangan adalah kunci utama bagi Spanyol saat ini. Memadukan energi dan kreativitas dari pemain muda seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí dengan pengalaman yang dimiliki pemain senior seperti Fabian Ruiz, Mikel Merino, dan Emerick Laporte adalah strategi yang jitu. Menurut kalian, sejauh mana perpaduan ini akan membawa Spanyol melangkah di Piala Dunia kali ini?
1: Itu yang sebenarnya aku tanyain ke Jeffrey, Gi. Itu yang aku tanyain ke Jeffrey. Udah kamu jawab lagi.
3: Tapi itu juga benar. Aku gak cuman dari pemainnya aja ya. Ini juga mainnya aku suka itu udah gak tiki-taka lagi yang kayak dulu banget. Ini lebih ke direct, langsung ke depan, terus juga manfaatin lebar lapangannya juga. Ini yang mungkin bakal bikin Spanyol ini lebih unggul daripada tim-tim lainnya.
1: Oke, okay. Even tuh ada Uruguay di situ ya.
3: Iya benar, cuman yang aku takutin nih, ini kan apa namanya, di sana di Amerika nanti tuh kan lagi musim panas nih ya, di Amerika sama Meksiko sama Kanada. Takutnya gaya mainnya Spanyol ini bikin pemain-pemain mereka tuh kayak gampang cedera, gampang kecapean, itu aja sih takutnya.
1: Makanya sebenarnya saran untuk timnas Spanyol adalah kalau misalnya pengen mengaklimatisasi suhu ya, mainlah di Semarang.
3: Matahari
1: 35 derajat ke atas, udah tuh.
3: Matahari di sini nih, di kepala banget nih.
1: Sambil ketemu sama Amerika, nah ke Semarang dulu harusnya ya. Tapi pemain kuncinya siapa nih Jeff, kira-kira?
3: Pemain kunci aku yakin masih sama kayak di Euro kemarin, masih ada Lamine Yamal. Terus di tengahnya ada Rodri pasti. Ini dia yang bakal jadi jangkarnya banget. Dia yang bakal ngubungin dari belakang ke depannya juga. Dan ya kedua itu sih kalau menurut aku sih.
1: Yamal adalah pemain muda yang menonjol sekarang. Dan Rodri adalah pemain terbaik dunia. Dan bahkan Manchester City aja kelimpungan gak ada dia ya.
3: Benar.
1: Hilang dia tuh udah kayak, aduh ini siapa yang gantiin, gak bisa, gak ada yang bisa menggantiin.
3: Salah satu kemarin gak jadi juara kan juga itu juga ya.
1: Iya, karena sempat kehilangan Rodri di awal-awal. Bener. Ya. Kalau menurut kamu Gigi sepakat gak? Kalau Rodri dan juga Yamal akan
4: pemain senior dalam membimbing pemain muda dan menjaga kestabilan mental tim sangat krusial. Apalagi di turnamen berskala besar dengan jadwal pertandingan yang padat. Kira-kira bagaimana sih cara para pemain senior ini menularkan mental juara mereka kepada para talenta muda di timnas Spanyol?
1: Nanyanya apa, dijawabnya apa?

0: Kylian salah satu yang juga cukup penting banget ya waktu di Euro kemarin juga kunciannya Spanyol juga ya kemarin ya. Nah kita lihat kira-kira apakah Spanyol akan cukup mudah gak nih Javi-nya Spanyol?
1: Kalau menurut aku cukup mudah mungkin ya mudah sih. Mudah. Soalnya kalau aku lihat dari perbandingannya sama pemainnya aku jagoin Uruguay di posisi kedua tapi ya. Tapi ya masih mudah walaupun nanti penentuannya di lawan Uruguay ini. Okay. Mungkin lolos tuh lolos, cuman dia peringkatnya kalau ketika bisa ngalahin Uruguay ya dia pasti peringkat satu, udah gitu aja.
0: Okay. Kita akan bahas tim yang lainnya juga, kira-kira kekuatannya akan seperti apa. Tetap barengan sama kita di Gila Bola Man versus Machine.
2: Pastinya bakal makin seru nih ngebahas negara-negara lain di grup H. Aku Gigi pamit untuk
1: belum jangan pamit
0: udah
1: dulu.
0: Undur diri aja. Belum juga lanjut udah undur diri.

0: Shin. Kalau Gigi tadi ngejagoin di Spanyol, kok di Spanyol ya? Grup H itu di Spanyol. Bener. Ya, dijagoin. Nah, kira-kira kalau Jeffrey, walaupun tadi kayaknya udah sempat kesebut nih tadi. Udah sempat kesebut, tapi tadi Jeffrey menyebutkan Uruguay, walaupun kayaknya agak pede di nomor 1 nih.
1: Iya, jujur aja, soalnya yang gendong sekelas pemainnya MU yang masih sering dicadangin gara-gara
0: Lord Ugarte.
1: Karena Casemiro ini ternyata di musim-musim terakhirnya di MU masih worst banget.
0: Casemiro itu di awal agak meragukan, tapi di akhir justru malah
1: iya. Ini jadi justru tulang punggungnya Uruguay ini dicadangkan.
0: Tapi Jeffrey ngeliatin Uruguay

0: dengan skuadnya yang udah dipanggil sama Marcelo Bielsa. Ini pelatih gokil ya.
1: Benar.
0: Pelatih gokil, pelatih yang cukup eksentrik, manggil 26 pemain untuk main di Piala Dunia. Ngeliatin skuadnya kayak gimana aja?
1: Ini skuadnya ya sebenarnya nggak sedalam pemain-pemainnya apa skuadnya Spanyol ya. Yang paling aku kenal pastinya ada tadi pemain kesayangan kita berdua,
0: Manuel Ugarte.
1: Manuel Ugarte. Terus ada juga Valverde-nya Madrid.
0: Ya, yang kemarin habis gelut ya.
1: Iya, kemarin habis gelut. Ini enggak tahu, semoga enggak gelut juga ya.
0: Jangan.
1: Enggak tahu nih. Pemain kesayangannya Liverpool juga yang sekarang di Arab ya.
0: Oh, Darwin Nunes dipanggil.
1: Di Darwin Nunes.
0: Masuk.
1: Tiga itu mungkin yang aku bakal highlight di Piala Dunia ini kalau menurut aku ya.
0: Oke. Uruguay ini kekuatannya apa, Jeff? Kalau menurut kamu, apa yang bikin mereka ini bisa ngasih perlawanan buat di grup H ini?
1: Ya, Uruguay ini kayak Bielsa ini dikenal banget kan semenjak Bielsa pegang Uruguay ini. Dia punya namanya Bielsa Ball.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ini dia apa namanya? Intensitasnya tinggi, fisik ya kayak Tarkam lah, tapi Tarkam versi profesional. Di mana emang rusuh mainnya, bener-bener. Dia tuh berani main tuh main yang ekstrim, pressingnya juga ketat banget. Ini ya emang ngandelin fisik lagi. Yeah. Pokoknya cara gaya-gaya main tim-timnya Amerika Latin gitulah.
0: Yeah. Karena katanya Bielsa itu kayaknya kalau menurut aku lebih cocok melatih di tim nasional dibandingkan dengan klub.
1: Bener.
0: Karena kalau di klub kan dia kayak gitu juga dan terbukti di awal bener-bener yang bagus, tiba-tiba anjlok di akhir-akhir. Sedangkan kalau di tim nasional kan butuh waktunya kan gak terlalu banyak ya. Jadi dia ya kalau mau intens bisa total beneran ya di situ ya. Gigi, kalau menurut kamu apa kekuatannya Uruguay? Kalau tadi Jeffrey bilangnya adalah dengan seorang Marcelo Bielsa yang pelatih yang cukup mengandalkan fisik ya sebenarnya, mengandalkan fisik, mengandalkan intensitas main yang cukup tinggi. Apa keunggulannya Uruguay kalau menurut kamu, Gigi?
2: Setuju banget sama Kak Faris. Di bawah arahan Marcelo Bielsa, Uruguay itu punya kekuatan utama pada intensitas permainan yang sangat tinggi dan disiplin taktik yang ketat. Mereka juga punya pemain-pemain dengan fisik prima yang pandai menerapkan pressing tinggi untuk merebut bola dari lawan. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang eksplosif membuat Uruguay sulit ditebak. Menurut kalian, siapa pemain Uruguay yang bakal jadi pembeda di Piala Dunia nanti?
0: Oke, kalau menurut kamu Gi, siapa nih? Tadi Jeffrey udah sempat nyebutin ada
1: Valverde, Ugarte.
0: Valverde sama yang tadi jangan sebutin. Ya tadi jangan. Ya, ada Federico Valverde-nya Real Madrid.
2: Valverde bakal jadi kunci di lini tengah karena dia punya stamina luar biasa dan kemampuan untuk membantu serangan maupun bertahan dengan sama baiknya. Selain itu, Darwin Nunez juga bakal jadi andalan di lini depan untuk mencetak gol dan membongkar pertahanan lawan dengan kecepatan
1: dan ketajamannya. Itu kan yang sebutin tadi.
0: Iya. Yeah. Tapi maksudnya selain dua nama itu, ada lagi nggak, Gi, yang mungkin akan jadi kunciannya Uruguay, pemain kuncinya Uruguay?
2: Selain Valverde dan Nunez, pemain kunci Uruguay di Piala Dunia 2026 juga ada Ronald Araujo dan Jose Maria Jimenez yang memimpin lini pertahanan dengan sangat kuat dan disiplin. Jangan lupa juga dengan Manuel Ugarte di lini tengah yang menjadi penyeimbang dan pemutus serangan lawan yang sangat efektif. Kombinasi pemain-pemain ini bakal bikin pertahanan dan transisi Uruguay sangat kokoh.
1: Kamu tuh kenapa sih, Riz? Kayak gak suka banget sama Ugarte.
0: Karena yang disebutin sama Gigi itu tidak terlihat di MU. Itu gak kelihatan.
1: Itu bukan gitu, karena Casemiro-nya itu emang lagi on fire. Sehingga gak kasih kesempatan nih Ugarte buat main, gak, buat menunjukkan skill-nya.
0: Pak, udah dicoba, Pak. Tetap aja. Tapi benar sih, mungkin kata Gigi benar tadi. Ada Ronald Araujo di belakang sama Jose Maria Jimenez. Nah. Ini adalah back dari tim besar di Spanyol yang satu main di Barcelona, satu main di Atletico Madrid. Sepakat nggak kalau ini juga jadi andalannya Uruguay?
1: Sepakat banget, ini ya bisa bantu lah ya. Nggak cuman tergantung sama Valverde doang jadinya. Dan ini aku cuman takut sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Ini kan lagi-lagi nih cuaca. Ini kan bakal ada ekstrim banget nih panasnya nih ya. Gaya mainnya Uruguay ini bukan, aku bukan ke pemainnya, malah gaya permainannya aku yang takutin sebenarnya.
0: Oh iya juga sih.
1: Ini kan ya pressingnya yang man to man markingnya itu yang terlalu tinggi, ini bikin energi itu terkuras banget.
0: Iya, karena mainnya intensitas yang cukup tinggi, makanya mungkin berpengaruh juga sama fisik. Dan Uruguay ini uniknya adalah mereka ini kayaknya tidak mau melakukan uji coba sama sekali sebelum Piala Dunia.
1: Terlalu pede. Dibilangin gara-gara ada Ugarte dia udah percaya diri, udah yakin.
0: Oke. Tapi kalau kita ngeliatin di beberapa edisi terakhir mereka kayaknya masih belum bisa melewati peringkat keempat mereka di 2010. Apakah Uruguay akan melaju jauh di Piala Dunia kali ini atau mereka akan mentok di mana nih kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku ya bisa lah, maksudnya kan ini 32 besar dulu kali ya.
0: Apa? Yeah, 48 terus 32.
1: 32, 16, 32 ini masih lolos lah, 16 lah paling 16 besar mentok.
0: Iya, yeah, agak masih agak kesulitan untuk bisa ngelewatin.
1: Bener. Ini ya. Soalnya strikernya pun depan juga Nunes lagi.
0: Bukan masalah Nunesnya, tapi emang andalannya cuma Nunes yang dua ini. Kayaknya nggak terlalu ini ya,
1: nggak
0: terlalu
1: familiar 2010 ya. 2010 dulu beda.
0: Oh iya.
1: 2010 kan masih ada Suarez bukan sih?
0: Suarez, Forlan, Cavani.
1: Masih bagus-bagus, nggak kayak sekarang ini cuma maksudnya Darwin Nunes yang ya maksudnya di umur segitu dia udah main di Liga Arab. Jadi maksudnya kerasnya Liga Inggris pun dia udah nggak bisa ngatasin, mau ke Piala Dunia jadi tulang punggungnya Uruguay kayaknya. Di 16 besar udah mentok sih.
0: Secara kompetitifnya nggak begitu dibandingkan dengan Eropa gitu ya?
1: Bener.
0: Oke, kalau kamu Gigi, seberapa jauh Uruguay nanti akan melaju kalau di Piala Dunia 2026?
2: Kalau melihat potensi dan racikan taktik dari Marcelo Bielsa, Uruguay punya peluang besar untuk melaju jauh di Piala Dunia 2026. Perpaduan antara pemain senior yang berpengalaman dan talenta muda yang eksplosif akan menjadi senjata mematikan mereka. Meskipun grup H punya persaingan yang ketat, mereka bisa mengatasi rasa di fase grup dan melangkah ke babak selanjutnya. Menurut kalian, apakah Uruguay bisa melampaui pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia sebelumnya?
0: Nah, itu dia. Karena soalnya di edisi sebelumnya mereka cuma mantap di grup stage. Jadinya kita akan lihat apakah Uruguay bisa bikin kejutan. Siapa tahu aja mereka melaju jauh, kita nggak tahu ya. Tapi kita akan ngebahas dua tim sisanya. Masih ada Arab Saudi, aduh, masih ada Tanjung Verde. Ini
1: apa aja? Tanjung Mas lagi.
0: Gak Tanjung Perak sekalian pak, Tanjung Perak tepi laut.
1: Lanjut.
0: Kita bahas abis ini di Gila Bola
1: Man versus Machine.

0: Lanjut lagi di Gila Bola
1: Man versus Machine.
0: Dan kita akan ngebahas tentang dua tim sisanya di grup H. Karena
2: agak berat.
0: Karena dua tim ini selain agak berat kita bahas, dua tim ini juga kalau dibilang dibandingkan dengan dua negara lainnya, ya secara historikal emang ya Spanyol pernah juara dunia, Uruguay pernah peringkat 4, jadi pasti jadi unggulan. Nah, dua negara ini, Jeff, kalau ngeliatin Arab Saudi dan juga Tanjung Verde. Yang satu Tanjung Verde baru debut Piala Dunia di kali ini nih 2026. Yang satu Arab Saudi ini ini agak membingungkan karena mereka mau turnamen malah ganti pelatih. Ngeliatinnya gimana, Jeff, dua tim ini?
2: Arab Saudi aku jujur aku masih ada faktor emosional. 96 ya.
0: Eh, jangan salah, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mengalahkan
2: iya.
0: tim yang masuk Piala Dunia loh.
2: 90 plus 6 itu masih terngiang-ngiang. Aku nonton dan kesel.
0: Makanya kalau Tanjung Verde ini kalau misalnya mereka pengen bisa berbicara banyak, mereka harus mengambil Marcelino Ferdinand.
2: Iya. Tutorial Tanjung Verde, tutorial apa namanya?
0: Ngalahin Arab Saudi.
2: Arab Saudi ada di YouTube-nya Timnas Indonesia.
0: Di YouTube-nya PSSI ada tuh, cek aja.
2: Cek aja ya. Aku mau dukung Arab Saudi, aku masih ada faktor emosional.
0: Oke. Okay.
2: Tapi mau dukung Tanjung Verde. Enggak ada yang kenal.
0: Sebutkan 3 pemain Tanjung Verde.
2: Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak. Jujur Riz, aku gak tahu nih Riz. Cuman kalau aku lihat contek-contekan ini ada ini pemainnya benar-benar ini gak tahu ya ini datanya akurat apa enggak ya. Ini
0: oke,
2: ada,
0: aku cek pegang squadnya.
2: Ada Jovan Cabral di Sporting Lisbon, di Sporting CP. Ini masih di sana enggak tahu apa masih di sana apa enggak ya.
0: Masih. Sekarang main di Estrela Amadora, masih di Portugal.
2: Nah, selain itu kayaknya enggak tahu nih di liga mana. Jujur Tanjung Verde itu di benua apa sih, Riz?
0: Afrika, Pak.
2: Afrika. Tanjung Verde itu Afrika.
0: Iya, Afrika benar. Kita sampai nyari loh. Negara ini loh.
2: Jujur nih, nama pro 2 aku pakai contekan.
0: Sama, pakai contekan juga. Karena bingung juga.
2: Bener, ini klubnya saat ini AS Trencin. Ini dari mana? Ada kipernya Pozina, terus ada Wagner Pina. Ini enggak tahu namanya di mana.
0: Trabzonspor itu, Pak.
2: Tapi jujur kalau misalnya emang lihat skuadnya ini lebih menterengan Arab Saudi ya. Ini ada teman-temannya Cristiano Ronaldo sama beberapa pemain dari Al Hilal
0: Ansar
2: ini banyak banget. Di Arab Saudi kayaknya bakal lebih diunggulin sih daripada Tanjung Verde.
0: Oke,
2: dengan berat hati ya.
0: Makanya kalau ada pemainnya pengen tahu tuh harusnya manggil Yuran Fernandes itu. Yurannya PSM itu. Jadi pada tahu semua gitu. Tapi kalau menurut Gigi nih, Tanjung Verde sama Arab Saudi ini kekuatannya kayak gimana nih, Gigi? Karena yang satu kan baru ikut Piala Dunia tuh si Tanjung Verde, terus Arab Saudi juga. Ini agak entah kekuatannya gimana karena mereka gonta-ganti pelatih mulu nih. Kalau menurut kamu gimana, Gigi?
3: Wah, ngomongin Tanjung Verde dan Arab Saudi di grup H ini bakal jadi perbincangan seru nih. Tanjung Verde ini memang mencatat sejarah luar biasa dengan lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Jadi mereka datang dengan motivasi yang tanpa beban. Sementara Arab Saudi sendiri punya pengalaman mengejutkan dari edisi sebelumnya dan pasti nggak bisa dianggap remeh. Kira-kira siapa nih yang menurut kalian bisa tampil lebih baik di antara kedua tim ini?
0: Pakai ditanya lagi ya. Tapi kalau ini kan Tanjung Verde kan pertama kali ikut Piala Dunia nih. Kan pasti negara debutan, mungkin ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Apakah faktor tekanan akan muncul di mereka atau justru mereka akan main tanpa tekanan karena udah tahu kalau lawan-lawannya pasti akan lebih difavorit ini?
2: Kalau menurut aku sih nothing tulus. Ya udah ini ya maksudnya kayak kemarin lagi debutan, ini pasti ya ini udah prestasi buat mereka nih masuk ke Piala Dunia. Jadi nggak ada tekanan mau main. Menang ya alhamdulillah, kalah ya yawes. Ya gimana lagi, lawannya juga Spanyol, Uruguay. Cuman mungkin kalau kamu bilang ini Tanjung Verde di Afrika ya dia harusnya bisa manfaatin faktor cuaca nanti.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ini kan bakal tapi Arab Saudi juga panas ya.
0: Iya, Arab Saudi lebih panas lagi, Pak.
2: Amerika ini Uruguay itu juga ini Amerika Latin kan juga deketan lah ya sama geografisnya dekat sama Meksiko juga ya. Jadi ya harusnya sih masih lebih manfaatin faktor fisiknya kalau menurut aku Tanjung Verde. Ya,
0: apalagi Tanjung Verde ini di pertandingan pertamanya langsung ketemu Spanyol. Kita tahu di aku ingat banget di 2018 waktu Panama pertama kali ikutan Piala Dunia di Permak sama Inggris kan waktu itu kan. Ini kira-kira berapa kosong?
2: Tapi ya ini kan si Spanyol enggak punya striker murni, dia pakainya false nine. Jadi nggak terlalu khawatir.
0: Bro, Spanyol is being Spanyol, bro. Ya, tetap aja, bro.
2: Nggak bakal sampai 10-0, 5-0 udah mungkin lah.
0: Tapi kan tetap terbantai juga ya. Yeah. Kalau diurutin, kira-kira seberapa yakinnya untuk kedua tim ini ya, Tanjung Verde ataupun Arab Saudi bisa ngeganggu nih dua peringkat teratas ini nih?
2: Tanjung Verde sangat tidak bisa. Sangat 0% kemungkinan kalau menurut aku. Maaf ya. Cuman kalau kamu mau ngalahin Arab Saudi, ada kok tutorialnya di YouTube-nya PSSI. Untuk Arab Saudi mungkin ya, kalau dia pakai taktik 90+6 lagi masih mungkin.
0: Aduh,
2: untuk mengancam. Cuman ini kan ini udah di raja terakhirnya di Piala Dunia, enggak mungkin dia pakai taktik 90+6 lagi.
0: Kalau kalau di sini kan enggak bisa wasitnya pakai wasit yang sama juga ininya. Jadi kan pasti wasit luar. Oh,
2: cuman mungkin kalau Arab Saudi ini dia cara mainnya kan emang nyebelin nih.
0: Iya. Yeah.
2: Drama. Ketika mungkin dia bisa nyolong satu gol aja di awal, terus dia dramanya dikeluarin nih, action-action dikeluarin, itu bisa banget nih. Abis bikin drama, kepancing tuh misalnya lawan Uruguay, kepancing emosinya Valverde, berantem lagi.
0: Digetok palanya.
2: Iya kan?
0: Tapi gini, ini agak teknikal sedikit nih, karena kalau kita lihat kan, ya waktu lawan Indonesia, mereka kan kesulitan tuh, bahkan dipegang Mancini aja waktu itu kan kesulitan. Kalahnya kan waktu dipegang sama Mancini kan ya, terus Mancini sama Herfrenat waktu itu, aku lupa. Di antara dua itu pokoknya kan yang latih si Arab Saudi. Dengan Arab Saudi yang sekarang liganya itu kan jadi benar-benar yang wah banget, ada Benzema di situ, ada Ronaldo lah, ada Darwin Nunes kah. Ini akan punya istilahnya akan punya keunggulan buat mereka enggak sih, karena mereka udah ngadepin pemain-pemain yang sebenarnya itu kan udah kelas dunia nih, atau justru ya ternyata jadi enggak segitu bagusnya juga ternyata?
2: Enggak sih, kalau aku sih kalau dilihat kayak cuman dari faktor liganya kurang sih. Kalau aku sih lebih, kalau dibilangin sama-sama tim Asia lainnya, ini lebih kayak Uzbekistan tuh lebih prospeknya tuh lebih bagus nih di Piala Dunia. Soalnya emang dia dari grassroots-nya itu udah dibangun. Beda nih sama Arab Saudi yang emang game apa kayak lebih nggak pentingin liganya ketimbang maksudnya grassroots-nya tuh diperbaikin, cari talenta-talenta muda. Ini beda lagi. Jadi nggak, kayaknya nggak terlalu pengaruh signifikan pengalaman pemain yang udah main sama pemain-pemain top yang bekas jebolannya liga-liga top Eropa.
0: Dan juga ternyata ya apa namanya, secara pemainnya juga kegeser-kegeser juga ya dengan adanya pemain-pemain ini ya.
2: Oh ya, ujung-ujungnya cuman kayak yang mantan pemain liga top Eropa ini yang jadi squad utamanya di liganya Arab ini kan.
0: Oke, Gigi semangat gak kalau dengan Arab Saudi dengan sekarang punya banyak bintang-bintang kelas dunia lah istilahnya di liganya, ternyata gak ngaruh ke timnasnya atau gak ngaruh ke para pemainnya secara individu, bener gak Gigi kalau menurut kamu?
3: Aku setuju sih kalau ada kekhawatiran soal pengaruh bintang-bintang dunia di Liga Arab terhadap performa timnas Saudi. Meskipun kualitas liganya meningkat pesat, ada risiko kalau para pemain lokal jadi kalah bersaing dengan para bintang asing di klub mereka, yang bisa menghambat jam terbang dan perkembangan mereka sendiri. Kira-kira apakah ada langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini agar timnas Saudi tetap bisa bersaing di pentas dunia?
0: Makanya kalah saing, bersaing sayang.
2: 90+6 udah.
0: 90+6 itu ya. Oke, Jeff, terakhir nih, urutannya bakal kayak gimana dan apakah peringkat ketiganya akan lolos kira-kira?
2: Sudah jelas sih, Dak.
0: Ya kayaknya di minggu ini kita pesimis sama peringkat ketiganya. Ya,
2: ini emang udah kayak kelihatan banget petanya, cuman dua teratas itu udah kelihatan banget ini.
0: Tapi yang juara siapa nih?
2: Juara Spanyol, cuman mungkin kalau kurang waspada bisa ketahan imbang sama Uruguay.
0: Oke. Okay.
2: Jadi masih ragu buat sapu bersih. Jadi masih ada kemungkinan selisih gol kalau menurut aku.
0: Oh, selisih gol berarti mungkin 7-7 ya?
2: 7-7.
0: 7-7-0-0. Ya, ada yang menang salah satu.
2: 1-1 berarti 7-7.
0: 1-1.
2: Okay. Kan seri ini nanti ketemu Tanjung Verde sama ini. Atau bahkan mungkin aja kalau semisal Tanjung Verde lihat tutorial mengalahkan Arab Saudi. Arab Saudi di peringkat keempat. Udah.
0: Aduh, serius ini. Siapa tahu bisa bikin kejutan. Gigi, kalau menurut kamu ya urutannya siapa nih? Dari Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, sama Tanjung Verde yang akan lolos ke babak selanjutnya, siapa nih?
3: Melihat peta kekuatan dan performa terkini, prediksi saya untuk grup H adalah Spanyol sebagai juara grup, diikuti oleh Uruguay di posisi kedua, Sementara itu Arab Saudi diperkirakan akan menempati posisi ketiga dan Tanjung Verde akan berada di posisi keempat. Dengan hasil tersebut, peluang kedua tim teratas untuk melaju ke babak selanjutnya sangat besar.
0: Oke, berarti Bang sepakat sama kita, kira-kira siapa yang akan lolos ataukah justru dua tim yang tidak kita unggulkan tadi justru malah bikin kejutan. Nah, kita lihat nanti di Piala Dunia 2026. Thank you banget Jeffrey dan thank you banget Gigi ya atas argumennya yang lama-lama kok formal ya bahasanya ya kalau didengar-dengerin ya.
2: Capek dia.
0: Kira-kira di minggu depan kita akan ngebahas grup mana lagi karena masih ada beberapa grup.
3: Gak apa, kadang emang bisa ikutan serius ngobrolin bola.
2: Iya.
3: Tapi kalau mau dibuat lebih santai, ayo kita lanjutin lagi dengan gaya yang seru. Mau bahas apa lagi nih?
0: Udah. Kita biarkan teman Prodo berpikir kira-kira siapa yang akan menjadi favorit di grup H ini. Bener. Kita minggu depan akan ngebahas grup lainnya juga tentunya di Piala Dunia 2026 yang ini cukup seru banget karena negaranya banyak, persaingan juga ketat banget. So, kita lihat nanti di Piala Dunia 2026. Faris Magis pamit.
2: Jeffrey Araska pamit.
0: Sama?
3: Aku Gigi juga pamit undur diri.
0: Sampai jumpa. Pinter ya akhirnya. Kita ketemu lagi di Gila Bola
1: Man versus Machine.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

sore ini kayaknya sebuah kisah yang salah juga ya, karena di sore ini kita mau berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Jangan lupa pakai helm kamu, kencingin seat belt kamu, karena kita mau ngebut nih KKN-nya ya. Karena durasi ya. Jadi apa yang mau kita bahas di KKN kali ini? Kita mau ngebahas tentang, ini pasti lewat nih di FYP kamu ya teman Pro 2, calo-calo yang menimbun tiket konser EXO Jakarta semalam ya, dijualnya tuh sampai 10 juta rupiah. Gila ya. Itu walaupun udah main tuh EXO di dalam ya, mereka tetap kekeh menjual dengan seharga 10 juta rupiah ya. Dan ini rame juga lewat unggahan di Threads ya. Jadi seorang netizen ini bagiin potret wanita yang diduga sengaja nimbun tiket konser EXO di Jakarta untuk dijual kembali dengan harga yang luar biasa mahalnya, 10 juta. Padahal harga resminya untuk kategori termahal itu di bandrol 3,9 juta rupiah aja. Itu udah yang paling mahal. Nah ini jadi 10 juta. Wow, luar biasa ya. Dan itu kata mbaknya, nih guys, tandain deh ngejual 10 juta, gak mau kurang samsek. Event itu udah mulai loh. Nah kan, acaranya udah mulai, tapi ternyata gak mau turun harga juga nih teman Pro 2. Nah ada juga penggemar-penggemar yang protes gitu ya, katanya ada nih temennya beli nih ya dengan harga 10 juta, tapi waktu mau masuk itu gak bisa. Nah lo, apakah tiketnya justru yang dijual adalah tiket abal-abal, tiket tipu-tipu? Ya kita bakal bacain deh komen-komen netizen abis ini. Sengerujak apa, sedirujak apa nih penjualnya calo yang ngebandrol tiket EXO sampai 10 juta rupiah yang bikin fansnya pasti sebel banget nanti ya. Abis ini kita bakal bacain komen-komen ngasal netizen di KKN Komen-Komen Ngasal.

saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

yang selama ini dielu-elukan, EXO ya. Ini teman-teman aku tuh pada nonton ya, mereka pada suka. Ada juga yang suka sama Sehun, sampai foto di depan ini banner. Saking sukanya kan. Nah emang begitu ya, kalau suka apapun diterabas, termasuk ini beli tiket yang harganya mungkin gak wajar ya. Tapi semoga gak ada yang terjebak dengan tiket yang dijual oleh calo yang ini ngepro banget ya kalau bahasa Jawanya ya. Orang paling mahal aja dijual 3,9 juta sama dia dijual 10 juta rupiah. Bayangkan 10 juta itu udah bisa dapat hampir 3 tiket ya kan, nambah sedikit ya. Nah, gimana komen-komen ngasal dari netizen? Coba ya kita cek dulu. Ada dari Sunflower nih katanya, "Kok bisa calo dapat puluhan tiket?" Nah, itu dia, kok bisa ya. Ada juga dari Rekom Saham katanya, "Ekonomi krisis tapi tiket konser laris manis." Ya gimana, orang suka ya, tapi biasanya nabung ya kayak begini ya. Terus ada juga, "Misal gak laki mereka rugi gak ya?" Ini aku tahu dia typo, misal gak laku kan maksudnya. Tapi karena di komen sama netizen lagi, "Rugi gak harus laki kok." Oke, padahal misal gak laku mereka rugi gak ya, pastinya sih rugi ya. Terus ada yang bilang, "Yang kayak gini bisa dipidanakan gak sih? Harusnya ya." Ada juga dari Fanny It's Me, "Fans asli susah payah ngewar tiket, bahkan kadang gak dapat. Ternyata, oh ternyata, biang keladinya adalah calo." Iya kan. Terus ada juga dari Anggraini Randy 94, "Biarin aja, entar event kelar pusing sendiri dia." Nah itu biar jadi pelajaran ya, karena gak masuk akal itu harganya ya. Terus ada juga dari Fauzan DR, "Semoga kalau suatu saat Spice Girls atau Backstreet Boys konser di sini gak bakal banyak calo kayak gini, semoga ya." Terus ada juga dari, oh ada Ahmad Dadia, "Ada bosnya lagi, ini dia cuma ngejualin." Oke, yang ngejualin soalnya nyebelin banget ya, mukanya tuh ngeselin banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari GNAN Resa, susah namanya, "Kita XOL udah paham kok kalau calo itu cari untung, tapi please jangan normalisasi calo yang markup gila-gilaan. Kalau cuma markup harga antara 500 sampai 1 juta pasti masih banyak yang mau ambil, tapi kalau markup 500 sampai 700% dari harga tiket asli udah gak masuk akal sih. Termasuk pas OTS kemarin banyak EXO yang gak dapet tiket dan pada konser di luar." Tuh kan, sedih banget kan. Coba deh kalau ambil keuntungan 500 sampai 1 juta aja, mereka kan udah untung ya kan, daripada rugi. Nah tapi mereka memilih rugi sih ya. Tapi kayaknya udah nutup deh kalau mereka ambil keuntungan tuh 500 sampai 700% ya. Hah, aku yang gak ikut nonton ikutan sebel. Tapi semoga buat kamu-kamu yang kemarin gak kebagian tiket konsernya dari EXO ya, semoga next kalau mereka manggung ke Indonesia bisa kedapetan tiketnya lagi langsung, no calo-calo.

0: Mas, aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ke TV aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

0: teman-teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: San, gimana hasil interview kerja partan kamu kemarin?
4: Gagal lagi, Fit.
3: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
4: Udah, gak usah dibahas. Males tahu.
3: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
4: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah.

dan belum saatnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

sangat penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Teman Pro 2, tadinya Divina mau temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Tapi ternyata, ternyata abis ini kita ada program 1 juta doa untukmu Indonesia. Spesial buat kamu nih ya di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ini. Kita pastinya berdoa bersama untuk Indonesia ya. Ini dari komunitas Gerakan Generasi Berdoa sebagai komunitas persekutuan doa interdem nominasi yang bergerak di bidang kerohanian dan sosial kemasyarakatan. Jadi segala aspek ini nanti akan didoakan ya, terkait dengan segala ancaman bencana, kekeringan, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini 1 juta doa untukmu Indonesia hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti. Kamu bisa dengerin di Pro 2 FM Semarang ya, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa dengerin karena acara ini juga merupakan bagian dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamaknas Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah ya. Kita berdoa bareng deh untuk Indonesia, semoga baik-baik aja dalam segala sisi, segala aspek ya, apalagi untuk Kota Semarang juga semua semoga terkendali, aman semuanya ya. Divina pamit dulu ya teman Pro 2, kita ketemu lagi besok. Stay safe, stay healthy and stay happy. Bye bye.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

pengakuan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, kami gereja Tuhan mendeklarasikan dan menggemakan sesuai dengan ketetapan dan rencana Tuhan, bahwa satu, seperti ada tertulis, kami tinggal dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gunung batu, matahari, perisai, serta tembok berapi yang melindungi kami dan seluruh Indonesia dari semua pengaruh kuasa gelap, penyakit, bencana alam, malapetaka, kecelakaan, kebakaran, huru hara, dan kekacauan. Para malaikat menjaga kami di segala jalan kami. Kami sudah terima kuasa menginjak ular dan kalajengking, serta menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kami. Ada kuasa darah Yesus dan percikan darahnya atas hidup kami dan bangsa Indonesia, sehingga kematian anak-anak sulung tidak bisa menyentuh bangsa kami. Tidak ada kerusuhan dan kabar tentang kekerasan di Indonesia, karena kasihnya yang mempersatukan. Dua, seperti ada tertulis, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, serta kekuasaan Dia yang diurapinya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesuslah kepala segala pemerintah dan penguasa. Tuhanlah yang menetapkan setiap pemerintahan, yang mengangkat orang-orang pilihannya di negeri kami, dan menurunkan orang-orang yang menentangnya. Hanya ketetapan dan rencana Tuhanlah yang terjadi. Semua pengaruh kuasa gelap dan pihak luar yang bukan dari Tuhan sudah dibatalkan. 3. Roh Tuhan menaungi dan mengendalikan seluruh Indonesia. Sekarang saatnya bahwa para pejabat pemerintahan yang terpilih adalah hanya yang Tuhan telah siapkan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai bangsa Indonesia, supaya rencana Tuhan untuk Indonesia tergenapi. Orang-orang pilihan Tuhan memerintah, dihormati rakyat, mengusahakan yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan berbicara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Orang yang sombong dan fasik diturunkan, orang benar terus bertambah. Kebenaran meninggikan derajat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menggenapkan destiny yang Tuhan sudah tetapkan. 4. Seperti ada tertulis, Tuhanlah yang mengendalikan langit, bumi, laut, dan segala samudera raya. Tuhan membuat tanah kami menguasai laut dan sungai-sungai. Tuhan membinasakan semua musuh kami. Tidak ada badai, banjir, gempa, tsunami, dan bencana apapun yang boleh terjadi. Semuanya dalam kendali Tuhan penuh. 5. Seperti ada tertulis, si pembinasa keji tidak dapat menyatakan diri, karena masih ada pasukan Tuhan yang menahannya. Segala rencana si jahat lewat peperangan, pembangunan bait suci ketiga, antikris ditahan sampai segala sesuatu genap sesuai rencana Tuhan yang sempurna. Bangsa kami terluput, karena kami berdiri mempertahankan bangsa kami di hadapan Tuhan. 6. Tidak ada kuasa penyesatan, kemiskinan, kematian, perpecahan, kelemahan, sakit penyakit, pandemi, endemi, cuaca ekstrim yang melanda. Karena bangsa kami, terutama gereja Tuhan, hidup rukun bersatu sebagai tubuh Kristus dalam pengenalan akan Tuhan, mencintai dan hidup dalam kebenaran, kelimpahan, kehidupan, kesehatan, dan kekuatan, serta menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Gereja Tuhan di Indonesia bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. 7. Seperti ada tertulis bahwa pada hari ini tembok kami dibangun kembali dan perbatasan kami diperluas. Semua ketetapan yang menentang Tuhan sudah dibatalkan. Semua roh duniawi, kebenaran diri sendiri, mereka yang garang dan sombong sudah dihabisi. Tuhan memberikan kepada kami harta terpendam dan kekayaan yang tersembunyi. Awan-awan mencurah keadilan dari langit. Hujan awal dan hujan akhir terjadi bersamaan. Lumbung-lumbung kami penuh dengan gandum, anggur, dan minyak. Jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia. Bumi penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi samudra. 8. Seperti ada tertulis, kami sedang heran melihat dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kami. Pintu-pintu gerbang kami selalu terbuka, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.
9, seperti ada tertulis, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Sebab itu kami pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tandanya menyertai kami, berbicara bahasa baru, kesembuhan, mengusir setan-setan, dan membangkitkan yang mati. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi genap dan tuntas. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin.

Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Bangkitlah Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Wela di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 nanti aku bakal temenin kamu ya. Kalau kamu request lagu boleh banget ya pastinya. Yuk gabung ke 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu nih teman produ yang suka banget sama dunia kreatif atau weekend ini cuman pengen cari tempat nongkrong aja nih yang beda pastinya ya. Nah, ada kabar yang asik banget nih. Kolabox Creative Hub nih yang berlokasi di Jalan Sadewo, Kota Semarang benar-benar jadi pusat perhatian kreativitas anak muda nih dari berbagai komunitas ya pastinya ya. Jadi ada pergelaran Pidrikan Mark edisi ke-17 yang mengusung tema unik yaitu warga dunia lain. Apakah di sana ada hantu-hantu gitu? Kalau kamu penasaran, gasin ke sana mumpung masih jam segini ya. Jadi Pidrikan Mart itu emang udah berjalan dari 2024 lalu nih tahun Pro 2. Tapi dulu tuh kayak cuma 3 bulan sekali gitu. Sekarang sudah 2 bulan sekali karena saking banyaknya minat dan antusiasme dari masyarakat Semarang ya. Jadinya tuh yang tadinya 3 bulan sekali jadi 2 bulan sekali di tahun 2026 ini. Nah, event Supervisor Colorbox Creative Hub yang diketuai oleh Syafira Aulia ini nge-spill kalau acara ini tuh emang dirancang dari awal sebagai wadah inklusif sekaligus jembatan buat para pelaku dan komunitas kreatif Semarang ya, buat dapetin networking, ngenalin diri dan juga memamerkan karyanya ke masyarakat luas. Wah, keren ya tahun Pro 2 ya. Suasana di sana sih dari hari Sabtu rame banget, apalagi ini malam minggu kemarin malam minggu nih. Masih ada waktu buat kamu kalau misalnya memang penasaran ya, aku bakal spill aja dikit aja nih ya. Komunitas sana tuh ada apa aja? Ada roleplay. Wah, nih kamu yang suka banget sama cosplay-cosplay gitu. Terus ada Ansatsu nih yang fokusnya ke karakter Kamen Rider. Ini biasanya cowok-cowok nih. Banyak banget yang mengidolakan Kamen Rider ya. Ada juga komunitas penggemar Marvel, sampai penampilan estetik dari komunitas Jelita Nusantara yang membawain Cosmic Line Dance. Wah, kalau ngomongin tentang kreativitas anak muda nih, menurut kamu ada acara apa lagi ya kedepannya yang seru-seruan gitu dan harus ada di Semarang ya tahun Pro 2?

Kalau Sabri Eleanor sembuh kembali, nah ini ada juga nih yang sembuh kembali pasca pertempuran 5 hari di Semarang Oktober 1945. Yaitu adalah Kampung Batik Semarang, teman Produa. Nah, kalau ngomongin soal tempat wisata yang legendaris di kota Semarang ya, yang berbasisnya adalah komunitas dan punya daya tarik yang luar biasa banget, nama Kampung Batik Semarang itu sudah pasti ada di benak kamu nih. Berada di Kelurahan Rejomulia, Kecamatan Semarang Timur. Ini jadi destinasi wisata nih, edukasi, budaya, dan super estetik banget ya. Ini ngebuktiin kalau sukses bertahan hampir 2 dekade terakhir berkat pengelolaan yang solid dari warga lokal bersama dengan Pokdarwis Kampung Jadul. Wah, luar biasa sekali Semarang ini ya, banyak sekali wisatanya, banyak sekali karya-karyanya, dan juga wisata legendaris kayak gini. Lokasinya memang strategis banget, ada di dekat Kota Lama ya, dekat juga sama Museum Kota Lama. Jadi kalau misalnya kamu habis dari museum nih, ngajak teman kamu mungkin yang di luar kota atau luar negeri juga mungkin ya, itu bisa banget mampir ke Kampung Batik Semarang ini. Rame banget deh pokoknya, ada banyak orang di sana dan juganya lintas generasi ya tahun Produa ya. Gak cuma itu, Kampung Batik juga rutin menghidupkan suasana lewat belasan agenda seni tahunan. Termasuk ada rencana pagelaran wayang kulit nih dalam waktu dekat. Wow. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Dinas Budaya Pariwisata Jawa Tengah, Bapak Hanung Triyono, dan penasehatnya PHRI Jateng ya, yaitu Bapak Beng Mintosih ya. Ini adalah kunci keberlangsungan dari wisata sekarang nih, yaitu ada di brandingnya di media sosial tahun Produa. Penciptaan guest experience itu bikin wisata lokal tuh makin bagus gitu ya. Jadi jangan capek-capek buat kamu selalu memamerkan kota Semarang ya, apalagi budaya-budayanya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

era digital sekarang kan cepet banget ya perputarannya ya. Nah, kemampuan buat beradaptasi sama teknologi itu bukan pilihan tahun Pro 2, tapi jadi kebutuhan mutlak. Nah, ada kabar yang inspiratif banget nih datang dari kolaborasi keren antara NU Care Lazisnu dan Yayasan Unilever Indonesia. Baru aja nih nyelesain program dengan judul Perempuan Pandai dan Berdaya sepanjang tahun 2026 ini. Wah, ini sih menarik banget ya. Program ini tuh memberdayakan langsung nih dari 20.000 peserta perempuan di dua provinsi, yaitu adalah Jawa Timur sama Lampung. Tau gak sih, ini tuh dilakukan secara hybrid loh, jadi online iya, tatap muka iya nih, di 11 titik. Pesertanya tuh juga datang dari berbagai latar belakang banget nih, ada yang pelajar, mahasiswi, santri putri, guru, ibu rumah tangga, pekerja profesional, dan lain sebagainya. Di sini perempuan itu gak cuman berkumpul bersama ya, tapi juga dibekalin sama pemahaman yang mendalam nih seputar AI atau Artificial Intelligence, literasi digital, dan juga manajemen keuangan secara bijak. Wih, aku sih pengen banget ya yang manajemen keuangan itu secara, aku lihat jajan tuh kayak pengen beli, karena memang jajannya sendiri yang pengen dibeli sih. Alasan banget nih. Nah, Sabtu kemarin itu program ini hadir sebagai jawaban atas maraknya kejahatan dari cyber yang sering muncul dan seringnya tuh menyasar kaum perempuan ya tahun Pro 2. Aduh, sedih banget sih, kayak misalnya ada hoax, ada penipuan daring, ada teror media sosial, dan juga jeratan pinjol ilegal yang padahal aku gak minjem tapi atas nama aku gitu. Nah, selain ini sebagai proteksi diri, ini juga sebagai bekal ya buat kita-kita nih kaum perempuan nih, karena perempuan adalah madrasah pertama dalam keluarga untuk membimbing anak-anaknya dan menyaring informasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kita masih ngomongin teknologi nih, Taman Pro 2. Jadi ada langkah besar yang baru aja diambil demi mempercepat lahirnya talenta-talenta digital masa depan nih, lewat penandatanganan MOU strategis antara Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI dan Indonesia Esport Association ESPA nih. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia itu juga ikut menandatangani MOU strategis ini ya, dalam rangkaian Munas ESPA di Jakarta hari Jumat kemarin. Jadi sinergi lintas sektor ini dirancang khusus banget buat memperkuat literasi teknologi dan memperluas ekosistem robotika nasional. Sekaligus ini ngedorong pertumbuhan dunia esport ya, bukan cuman sebagai ajang kompetisi game aja nih, tapi juga sebagai media pembelajaran teknologi yang inovatif. Jadi kepala BPSDM Kemkomdigi ini, Bonifacius Wahyu Pujianto ya, menegaskan kolaborasi ini untuk membuat anak muda tertarik dengan robotika dan game itu sebagai problem solving. Karena kalau main game, dan itu kan gamenya biasanya susah ya, kalau misalnya Mobile Legends, terus apa lagi nih, Free Fire mungkin, di situ kan banyak sekali masalah dan kamu harus nemuin problem solvingnya. Nah mungkin itu nih yang disasar ya. Menariknya lagi, Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat nge-spill kalau kolaborasi ini nantinya bakal berlangsung diintegrasikan ke dalam program nasional bertajuk Robotika Buat Negeri nih, dimana mereka siap membangun ekosistem robotika berbasis game secara berkelanjutan. Tahun 2, gimana kamu, cukup tertarik nggak sama informasi ini? Wah ini pas banget sih, robotik terus habis itu dikembangkan sama e-sport. Wah bakal kayak gimana nih robot-robot yang akan tercipta oleh anak negeri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Selamat malam minggu. Minggu malam, kok malam minggu, sorry. Salah. Selamat minggu malam nih teman Pro 2, malam Senin ya. Buat kamu nih yang lagi santai, lagi di jalan, lagi di kamarnya, atau mungkin nih kamu lagi nikmatin anginnya kota Semarang yang sepoi-sepoi walaupun agak sumuk ya, tapi kalau di jam segini tuh, jam 9 malam ini mungkin udah agak ademan nih, lumayan cocok sebenarnya buat nongkrong. Tapi besok udah Senin nih, aduh gimana ya. Kamu kalau nongkrong jam segini gak apa-apa, tapi pulangnya jangan sampai malam-malam banget ya, jangan pagi nih. Ngomong-ngomongin tentang besok Senin nih, pernah gak sih kamu tuh ngerasa tiba-tiba tuh cemas, deg-degan, terus kayak males gitu loh, karena ini tuh udah minggu malam, which is minggu malam adalah prolognya dari hari Senin ya. Tenang aja, kamu tuh gak sendirian ya, fenomena ini tuh namanya Sunday Scaries, kecemasan yang muncul karena otak kita tuh dicuri sama hari Senin nih. Jadi hari Seninnya udah nyuri start duluan gitu loh sama beban kerjaan atau kuliah besok pagi. Tapi kamu sadar gak sih, kalau kamu bersikap asertif sama diri sendiri, itu artinya kamu tahu kapan harus berhenti mikir keras, kapan kamu harus santai, kapan kamu harus bekerja keras juga. Jadi jangan biarkan sisa hari minggu kamu ini tuh dikorupsi sama hari Senin besok gitu ya. Padahal hari Seninnya masih besok, masih beberapa jam lagi sih ya, tinggal bentar lagi sih. Jam 1 kan ada hari Senin, jam 00 hari Senin ya. Kuncinya adalah mindset teman Pro 2. Fokus aja sama yang kamu kendali, yang bisa kamu kendali malam ini ya. Misalnya mengistirahatkan tubuh dan pikiran kamu biar kerjaan besok diurus besok.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Masih ada Wela ya di sini ya. Kita masih ngomongin soal persiapan mental nih buat ngadepin hari Senin besok yang banyak jadi momok ya buat tahun pro 2 ya. Dan buat aku juga sih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih, udah nyenggol-nyenggol dikit nih tentang pilihan dari digital detox nih tahun pro 2. Gimana? Kamu biasanya digital detox gitu enggak sih kalau misalnya lagi libur gitu, lagi menikmati hari libur kamu? Nah, ini nih, kita sepakatin ya, malam ini kita jauhin layar HP kecuali nonton TikTok Pro 2 SMG nih atau kamu dengerin RRI Digital nih di App Store atau di Play Store, kamu tinggal download aja. Nah, dengerin aku siaran deh di situ, dari Spada boleh, dari Spada ke Santai Siang, ke Sore Ceria, ke juga malam juga aman aja deh itu. Nah, habis itu juga ada nih, terutama nih, nah ada terutamanya nih, terutama dari grup chat atau notifikasi-notifikasi ya. Di minggu malam tuh kan udah mulai Senin ya, menurut aku ya, udah prolognya Senin gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk digital detox atau menjauh sejenak nih, itu bukan suatu bentuk kemalasan ya. Apalagi kalau misalnya malas cek grup kerjaan atau grup kuliah gitu. Tapi itu namanya memang boundaries juga nih. Kalau misalnya kamu lagi capek, ya jangan dipaksain gitu. Istirahat aja dulu. Itu sebuah keharusan ya tahun 2. Kalau misalnya memang kamu capek, kamu take a rest dulu bentar gitu. Menetapkan batasan dan boundaries yang tegas itu antara waktu pribadi sama waktu profesional kan ada tanda ya, kalau misalnya orang yang dewasa ya. Dan orang yang cerdas tuh tahu kapan kamu harus on, kapan kamu harus off. Nah, itu tuh yang penting ya. Minggu malam kan udah hak yang mutlak ya buat kamu tuh istirahat gitu ya, buat menjauh dari distraksi gitu. Jadi kamu harus memanfaatkan malam ini buat kamu beristirahat biar besok kamu bisa fresh lagi.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Kamu berdua pernah gak sih kamu tuh pas lagi mau tidur gitu ya, apalagi di hari Minggu yang besoknya udah Senin, otak kamu tuh sibuk nginget-nginget besok harus ngapain ya, besok harus berangkat jam berapa, besok makan apa ya, besok sarapan apa ya, besok makan siang apa ya, besok kemana ya, abis pulang kerja ya. Banyak banget, aduh, besok agendanya apa aja ya, dan besok apa yang terjadi sama aku. Nah, orang yang cerdas ya secara emosional terlebih ya, gak bakal ngebiarin kepalanya tuh penuh sama beban pikiran kayak gitu. Caranya tuh gimana? Caranya pakai brain dump namanya. Sebelum tidur nih, kamu langsung ambil aja nih bolpen, langsung ambil pensil mungkin, terus ambil juga kertas, atau kamu juga boleh nih pakai notes HP ya tahun berdua. Terus tulis nih apa aja sih yang ada di kepala kamu. Mulai dari to-do list dulu nih, kalau misalnya kamu bingung ya, mau curhat kah tapi kok kayaknya kering. Nah, bisa mulai di to-do list. Nanti kalau di to-do list itu kan cukup berkembang ya, jadi curhatan nih nantinya. Besok aku ada rapat misalnya jam 10, terus aku kayaknya malas deh ketemu sama orang-orang, aku harus gimana ya, yang kamu rasakan tuh apa gitu. Begitu semuanya udah ketulis nih, otak kamu bakal ngerasa tugasnya tuh selesai. Enggak selesai banget, maksudnya kayak sudah gitu. Kapasitas dari otak tuh sudah terilis gitu. Jadi itu kamu punya waktu untuk mengistirahatkan otak kamu setidaknya sejenak ya.

0: kita jawab, di mana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh. Yang nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai, kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-apply-nya ke berbagai macam perusahaan, dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Kadang, gak apa-apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujian ini kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya, tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan. Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu, karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha, daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang, terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan. Ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah, jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan? Kamu coba kan media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Iya. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh, di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi ke sana, dikontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Amin. Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu, karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu, dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu tuh.
0: Oh
1: kan?
0: Jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman,
0: iya,
1: dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah
0: Bisa jadi.
1: Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Nah, benar-benar. Siapa tahu kamu pas lagi lari, kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah. Gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positive thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Udang, udang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

Gak kerasa udah jam 10 ya tahun Pro 2 ya. Saatnya aku akan membacakan nih votingan aku yang ada di Instagram Pro 2 Semarang yang udah kamu pilih nih. Kira-kira gimana nih cara kamu nge-recharge diri di hari Minggu ini biar Seninnya bisa seger lagi. Ini kalau aku lihat lebih banyak di me time ya. Ternyata teman Pro 2 lebih suka me time nih daripada kamu nongkrong. Ada dari Ayu Putri memilih buat ngopi nyantai aja nih. Kalau dari Ian Maulmuh 876 memilih buat me time. Yang memilih me time lagi nih ada Farisha _ Naura 08 dan juga ada Nash Kaila yang memilih me time. Wow. Nah ini nomor 2, me time tuh bukan suatu apa ya, suatu dosa ya, karena ya ini adalah bentuk kamu menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Orang yang cerdas juga tahu ya kapan harus on off-nya juga gitu nomor 2. Nah, gimana ya? Kamu kalau misalnya milih opsi yang ini berarti menurut aku kamu sudah tahu kapasitas kamu, sudah tahu boundaries kamu, dan awareness itu dimilikin sama orang yang hebat ya. Kalau misalnya kamu belum punya nih awareness kayak gitu, gak apa-apa, dilatih aja biar kamu tahu nih energi kamu tuh sebenarnya sampai mana dan gimana sih cara kamu dapetin energi itu lagi biar kamu bisa semangat lagi gitu. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: 102.7 FM.
1: Kalau kamu melihat langsung dampak dari tingginya toleransi dari Gen Z ini terhadap kehidupan sosial kita, apa sih dia?
2: Dampaknya buat Indonesia sendiri, kita tuh harus membayangkan bahwasannya 20 tahun lagi tuh Gen Z kan akan jadi pemimpin tuh kak. Dengan indeks kerukunan kita yang udah tinggi tuh, Indonesia tuh nggak bakal lagi gampang diadu domba gitu kan. Tahu sendiri sejarah kita bahwasannya Indonesia tuh pernah diadu domba oleh Belanda gitu. Kita mengulik kembali sejarah ya, dikarenakan kita bakal kedepannya itu nggak bakal sibuk ngurusin perbedaan gitu. Kita lebih sibuk bahas gimana cara ngadepin mungkin perubahan iklim, kemudian perubahan ekonomi digital, daripada berantem soal cara berdoa. Kemudian menurut aku ini salah satu langkah awal yang menunjukkan green patch ya, itu bakal kedepannya trafiknya bagus. Dengar.

Buat kamu nih yang ngerasa tipenya itu buat recharge diri adalah menulis, nah pas banget nih, journaling itu adalah cara yang tepat ya buat kamu ya, buat merilis stres, buat nulis kira-kira besok aku mau apa to do list, nah itu namanya. Itu masih aman banget juga. Terus di kertas juga kamu bisa menuliskan semua keresahan-keresahan kamu ya tahun pro 2 ya. Selain itu nih, keresahan kamu itu mungkin bisa dijadiin bahan materi buat stand up comedy. Makin dipamerin deh tuh. Tapi seru loh kalau misalnya kamu tuh bisa berdamai sama masalah kamu itu, sama keresahan kamu, terus habis itu dicampaikan ke teman-teman, biasanya lebih relate tuh, lebih lucu gitu. Terus habis itu journaling juga bisa bikin kamu gak cemas, habis itu bikin kamu tuh lebih relax, terus mencegah yang namanya lupa tuh. Karena kegiatan menulis kan menuangkan semua ide yang ada di kepala kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti lupa, mungkin kamu bisa buka-buka lagi nih jurnal kamu. Terus bisa juga nih jurnalnya tuh dikasih yang lucu-lucu gitu loh, stiker-stiker. Nah itu kan menambah mood ya. Kalau aku sih suka banget ya kalau misalnya gini nulis terus dikasih warna-warni gitu. Duh, itu gemes banget dan bikin aku tuh makin semangat gitu. Dan bikin aku Seninnya juga gak yang segelap itu ya. Tapi kita dengerin dulu nih lagu Devara Hilal. Kira-kira kalau misalnya keliling-keliling nih, apakah juga bisa merecharge energi? Tapi kita bakal bahas nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari aku yang nemenin kamu di minggu malam ini ya, Tamu Pro 2. Harusnya sih kamu ini tenang-tenang saja. Besok itu pasti berjalan dengan baik kok. Kalau misalnya enggak, enggak apa-apa. Tarik nafas, buang, habis itu istirahat sebentar aja. Habis itu langsung mulai hari lagi deh. Dari tadi kita udah bahas ya, gimana sih caranya kamu tuh ngeri-cas diri. Ada yang digital detox, ada yang milih me time gitu ya. Terus habis itu ada juga nih yang milih journaling, ada yang milih cari keluar, cari udah segar, mungkin ngopi sama teman-temannya. Ada juga nih teman pro 2 yang memang energinya itu didapat dari teman-teman gitu ya, ketemu sama orang, ngobrol sama orang, apapun itu, nggak harus ngomongin masalahnya, tapi ngomongin apapun itu, ketemu sama orang, ada di crowd, nyanyi bareng-bareng gitu. Misalnya kalau ada konser malam-malam biasanya suka deh itu mericas diri dengan cara seperti itu. Habis itu ada juga nih yang nongkrong di minggu malam kayak gini, jam segini, mungkin jam 10:30 malam ini, asal tujuannya benar untuk mericas energi nggak masalah ya, nggak cuman ikut-ikutan FOMO gitu ya, biar eksis, biar gaya hangoutnya itu tuh keren banget gitu. Yang penting kamu senang, yang penting kamu ngerasa energi kamu itu makin bagus, makin positif, makin good vibes. Nah, itu lakuin aja deh apapun yang bikin kamu senang ya pokoknya. Nah, semangat pokoknya kalau jam segini tuh ya, walaupun udah agak-agak ngantuk nih kamu, tapi kamu tetap bisa dengerin aku di 95,3 FM, atau kamu boleh juga download RRI Digital di App Store atau Play Store kamu, langsung ketik aja Pro 2 Semarang.

saya Basuki tunanetra total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan? Sebaran Kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok, terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya, social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Miss Kepo-nya udah dulu ya. Bye bye.

0: Well, who's next?
1: Ya udah gak kerasa ya, mau jam 11 aja nih Teman Pro 2. Tapi aku masih mau bahas satu lagi nih hasil votingan ya, atau pilihan dari votingan ya Teman Pro 2, yaitu dalam me time. Nah, banyak banget nih anak muda yang sekarang saking ambisiusnya gitu ya sama produktivitasnya, pas minggu malam kayak gini cuman pengen santai dan manjain diri, malah ngerasa bersalah, kayak ngerasa dosa gitu ya gak menghasilkan sesuatu. Tapi tenang saja Teman Pro 2, kamu harus sadar kalau istirahat itu dan ngasih reward ke diri sendiri itu adalah bagian dari bahan bakar buat produktivitas kamu besok. Kamu gak bisa lari ya, karena kalau misalnya kamu tuh gak punya amunisi gitu, gak punya bensin buat kedepannya gitu, terus gimana? Masa tangki energi kamu kosong? Tidak boleh ya. Me time tuh gak cuman sendirian aja di kamar, tapi juga bisa nonton film sendiri, atau mungkin nyari makan sendiri gitu ya, ke mall sendiri ya. Pokoknya menikmati waktu kesendirian itu, tapi sudah pastinya dengan senang ya. Nah, Teman Pro 2, mumpung ini weekend ya, jadi besok udah Senin, kamu pokoknya mengafirmasi diri kalau besok itu pasti berjalan dengan baik gitu. Sampai sini aja dulu Wella nemenin kamu di jaga malam hari ini, karena habis ini kamu bakal dengerin lagu dari Pro 2 yang seru-seru banget sampai jam 12 malam nanti ya. Tapi ingat, kamu kalau misalnya lagi di jalan, jangan lupa hati-hati. Kalau misalnya kamu lagi di rumah, selamat menikmati sisa hari Minggu kamu nih yang tinggal 1 jaman ya. Ada lagu terakhir, gak terakhir sih, masih sampai jam 12 ya. Ada lagu nih dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti, yang cocok banget nih buat menemani malam kamu, menghantar kamu ke Senin pagi besok. Oke, Teman Pro 2, Wella pamit dulu, stay healthy and stay happy, bye-bye.
2: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Hai teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Firmansyah, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dengan kurikulum yang ada, terus juga ruang diskusinya juga, sebenarnya ini udah support banget gak sih untuk mengajarkan atau juga membudayakan yang namanya toleransi, membudayakan moderasi beragama. Ini udah cukup atau kayaknya, aduh ini kayaknya masih perlu ditambah deh biar orang-orang, biar anak muda nih terutama bisa lebih ngerti lagi soal toleransi, soal moderasi beragama. Kalau menurut kamu gimana?
2: Kalau ngomongin kurikulum moderasi, toleransi gitu ya, beragama di kampus itu menurut aku secara materi ya, secara tekstual itu sudah cukup ya. Karena memang dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk kuliah, kita kan dari itu kan setidaknya pasti diajarin namanya toleransi, macam-macam agama, saling menghormati kan seperti itu. Tapi kalau apakah ditanya sudah cukup dalam praktiknya, menurut aku sih masih banyak yang harus dievaluasi sih. Aku yang kira ada dua buat dievaluasi dari kurikulum praktiknya apa moderasi beragama di dunia kampus. Yang pertama, moderasi beragama itu bukan hanya sekedar hafalan. Mungkin seringkali kalau materi-materi moderasi itu hanya sekedar jadi bahan ujian, mungkin tahu definisi secara teori, tapi belum tentu tepat untuk mempraktikannya seperti itu. Jadi kurikulum kita yang mengenai moderasi beragama itu harus lebih ke sisi project based. Misalnya nih, kita diajak turun langsung ke lapangan untuk dialog dengan komunitas tertentu yang berbeda latar belakang secara agama, yang itu bisa menimbulkan adanya ikatan emosional. Kemudian yang kedua, harus lebih diperbanyak lagi ruang diskusi yang lebih terbuka, Kak. Mungkin kadang-kadang ruang diskusi di kampus ataupun di sekolah itu kan masih terasa kaku. Yes. Gitu. Ada mungkin suatu ketakutan kalau misalnya kita bertanya. Kayaknya terlalu sensitif di hal-hal itu buat ditanyakan. Padahal ya, dunia pendidikan memang harus menjadi safe space gitu buat ruang diskusi. Dengerin.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi nggak gampang selip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tinggal manasin doang.
2: Oh gitu. Iya. Jadi menjaga resep juga ya kak ya. Iya. Jadi yang tahu mungkin Mas Luga di internalnya aja gitu ya. Mungkin keluarga atau siapa iya. gitu ya.
1: Jadi resep itu nggak kemana-mana. Ya karyawan tinggal cemplung-cemplung gitu.
2: Nah aja. Menjaga cita rasa juga betul. Iya. Wah keren banget. Ini patut dicontoh dan ini maksudnya kayak. Rasanya dapat tetap konsisten ya. Berarti resepnya juga kemana-mana. Terus operasional jalan dengan baik gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Nah ini tuh kenapa sih tetap di Gunung Pati gitu? Padahal masih banyak nih tempat-tempat lain selain di Gunung Pati.
1: Budgetnya cukupnya
2: tetap ya? Iya. Tetap ke situ ya?
1: Iya, karena memang dari awal aku buka
0: dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

nikmati masa mudamu. Kamu tidak akan pernah lebih muda dari ini keesokan hari. Dan hidup ini pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkanlah. Dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Membaca sholawat salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita semua. Amalan bacaan sholawat merupakan ibadah yang berbeda dari ibadah yang lain. Kenapa? Saat Allah perintah sholat, mana mungkin Allah sholat? Saat Allah perintah zakat, mana mungkin Allah zakat? Saat Allah perintah haji, mana mungkin Allah haji? Tapi Allah perintah kita untuk membaca sholawat, Allah sendiri dan para malaikat pun membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang baca sholawat satu kali, maka Allah lipat gandakan 10 kali rahmatnya. Allah memberikan rahmat kepada dia dilipat gandakan sampai 10 kali. Kata Rasulullah, siapa yang memiliki hajat sulit terkabul, fal yukthir minas sholati 'alayya, maka perbanyaklah dia membaca sholawat kepada Rasulullah, kepadaku Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang paling dekat besok di hari kiamat kepadanya adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Bacaan sholawat kita ini senantiasa dilaporkan seminggu sekali saat hari Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan setiap ada orang membaca sholawat dan salam kepadanya, langsung Rasulullah menjawab. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana mungkin engkau bisa menjawab sedangkan engkau sudah menjadi tulang belulang, engkau sudah wafat? Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama al-ardi antakula ajsad al-anbiya au kama qala. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga saat kita di Indonesia ini misalnya mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, langsung dari Madinah Rasulullah juga menjawab alaikassalam. Wahai Rasulullah, salam rahmat semoga tercurah kepadamu. Rasulullah pun juga mendoakan semoga kau juga selamat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca selawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk amalan ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya semoga kita menjadi orang yang dekat besok di hari kiamat bersama Rasulullah, diajak bareng-bareng masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini nih, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Selama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi pertama Toma Pro 2, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana alokasi khusus non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, serta fasilitas layanan bagi korban. Ia juga menekankan anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Info Pro 2. Pembangunan sekolah rakyat tahap 2 Jateng 1 di Kabupaten Brebes terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut progres pembangunan fasilitas pendidikan itu telah mencapai 55%. Ia mengatakan percepatan pembangunan dilakukan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Menurut Dodi, salah satu kendala yang masih dihadapi proyek tersebut adalah pasokan material baja. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan koordinasi intensif dengan distributor untuk menjaga kelancaran proses distribusi material. Dodi menegaskan pekerjaan konstruksi akan terus dikejar hingga akhir Juni 2026 agar selesai dengan jadwalnya. Namun pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi cuaca dan situasi lapangan. Info Pro 2. Informasi terakhir dari dunia olahraga Teman Pro 2, pebulu tangkis Jonathan Christie harus mengundang mimpinya untuk menjadi juara di ajang Indonesia Open 2026. Ia belum berhasil menahan laju pemain muda asal Kanada Victor Lai dan takluk 2 game langsung 19-21 dan 8-21. Pertandingan tersebut berlangsung selama 39 menit di Istora Senayan Jakarta kemarin. Meskipun belum berhasil menjadi juara namun menjadi finalis, sejauh ini menjadi capaian terbaik Jojo selama partisipasinya di Indonesia Open. Ia sendiri mengaku kecewa atas gagalan tersebut dan meminta maaf kepada seluruh pendukungnya. Berhadapan dengan Lai merupakan pemain muda bukanlah suatu hal yang mudah bagi Jojo. Lai yang dari segi kecewaan sempat beberapa kali merepotkan Jonathan yang mengaku tidak bisa lepas dari tekanan saat bertanding di babak final.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Senin. Aduh, hari ini tuh gak tahu kenapa ya, aku tadi berangkat dari aku cabut dari rumah sampai sini tuh kayaknya kok dingin ya. Ini gak tahu nih kalau keluar lagi kayak gimana hawanya. Tapi mudah-mudahan di hari ini masuk ke hari Senin, masuk ke minggu kedua di bulan Juni, semoga semangatnya masih kejaga, semoga semangatnya masih menyala ya. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini bareng sama Faris Magriza, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang jelas kita nikmatin pagi ini buat kamu yang lagi di jalan, mau kemana kek ya, mau kampus, mau kemana, mau kerja ya, ini tengah pokoknya sarapan juga, olahraga pagi. Mungkin siapa tahu hari Seninnya libur. Ya cita-cita orang tuh Senin libur ya. Ya udah, aku teman kamu sepanjang pagi ini, jadi stay tune terus ya. Kita mulai bareng sama Dipa Barus dan Hindia Nafas.

0: Duh, telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa, jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya gak sempet ngerem gimana coba, bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah, makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh, di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya, mulai sekarang gak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Kalau ngomongin naik kereta api, aku tuh jadi inget waktu tahun lalu kok gak salah ya. Terus tahun yang lalu ke Jakarta, abis itu tuh inget kalau misalnya ada orang yang dia tuh lupa turnya di mana. Ya katanya sering ya pengennya ya, wong lali. Apa namanya, lu turun peduli yang dikit lali. Sering banget ya. Tapi ada juga orang nih ya, ada juga orang-orang yang mereka ini salah naik kereta. Itu juga ada. Dan bahkan ini emang ada datanya, teman Pro 2. Emang ini ada datanya. Jadi kalau menurut PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi 4 Semarang, jadi kalau data jumlah pelanggan yang salah naik kereta api dalam 3 tahun terakhir ini menurun. 2024 ada sekitar 231. Terus di tahun 2025 turun 30% jadi 162. Nah, sementara ini sampai di bulan Juni ini, dari tanggal 1 Januari ini sampai 4 Juni 2026, ini ada 104 pelanggan salah naik kereta api di 5 stasiun wilayah Daop 4 Semarang. Aduh, kok iso gitu ya. Padahal sebenarnya kalau setahu aku ya, ini sebagai orang yang juga pakai kereta api kalau misalnya keluar kota. Biasanya dikasih tahu kalau, oh ini di sebelah ini, dan bahkan ada tulisannya gitu loh. Jadi nyocokin aja sama tiketnya. Oh, tiketnya KA ini. Nah, di bagian bodinya si kereta api itu ada tulisannya KA apa gitu. Nah, itu tinggal masuk. Nah, sebenarnya kan kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya dibantuin porter pun juga kita bilang, "Mas, naiknya apa, Mas?" "Oh, yang ini." Oh, nanti kasih tahu. Nah, ini kalau kata manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, beliau menyampaikan kalau masih banyak banget yang buru-buru pas proses boarding. Jadinya nggak merhatiin informasinya. Ataupun ya yang ada di tiket ataupun yang disampaikan announcer di stasiun. Makanya harus benar-benar dihimbau sama mereka kalau

0: ya harus diperiksa benar-benar nama kereta apinya, nomor perjalanannya, relasinya, jam keberangkatannya. Jangan sampai salah naik kereta api, kan nggak lucu ya. Baru nyadarnya pas udah sampai setengah jalan, loh kok tekan kene, piye ki? Membalik yuk angel ki, lah.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai. Kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya.
0: Kehidupan yang terpampang.
1: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
0: Aku lebih ke kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
1: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu nggak jabrik kan.
0: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
1: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
0: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
1: Amin.
0: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
1: yang hidupnya unfun itu?
0: Bukan unfun sih.
1: Bukan unfun.
0: Agak ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan.
1: Oke. Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor.
1: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
0: Dia nggak mencantumkan kan, dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
1: Oh,
0: dia
1: iya.
0: Takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
1: Betul.
0: Menurut aku ya Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru dasar kan gitu-gitu.
1: Iya.
0: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya, senyum, sapa, salam.
1: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, ih kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya.
0: Mengajeni.
1: Itu bukan di ngajiin bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
0: Iya, gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya, permisi saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
1: ya,
0: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu.
1: Betul.
0: Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Ya?
1: Septian.
0: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
1: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya ih kok sok suci banget gitu kan.
0: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu. Gak ada ya, gak bisa ya.
1: Gak bisa dong.
0: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih gak mutu banget ngegunjingin atasan, nggak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu nggak ingin ikut geng rasan-rasan.
1: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
0: Ya udah, Septian.
1: Kok yang jadi menghela nafas ya, capek banget kayaknya ya.
0: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah,
1: bye.
0: Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang ini nyatet kalau sepanjang 2025 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini lumayan gede juga, karena kalau dari datanya di 2024 itu ada sekitar 266 kasus, tapi kalau di tahun 2025 kemarin ini mencapai 336 kasus kekerasan terhadap perempuan. Wah, lumayan banyak juga ya. Dan ini kalau menurut Kepala DP3A Kota Semarang, Eko Krisnarto, sebenarnya di satu sisi beliau cukup senang karena ya banyak yang akhirnya melaporkan. Tapi di sisi lain pihaknya juga sedih karena jumlah kasusnya bertambah ya, dan dominasinya dari kasus KDRT. Ada beberapa wilayah di Kota Semarang yang memang ini angkanya juga lumayan tinggi ya. Itu kayak di Tembalang ada 37 kasus, di Semarang Timur ada 32 kasus, Semarang Barat ada 31 kasus. Nah, yang dilakuin dari DP3A sendiri kan ini memberikan pendampingan untuk perempuan yang jadi korban, mulai dari proses visum, pelaporan dan lain sebagainya, termasuk untuk perlindungan secara psikologis, pemberdayaannya dan lain sebagainya, ini tentunya tetap dijaga. Nah, harapannya adalah ini dengan walaupun kasusnya banyak, tapi di satu sisi kan emang ada hal positifnya bahwa ya ini akhirnya banyak yang bersuara, banyak yang berani melapor. Nah, makanya emang didorong untuk berani bersuara, melapor ke ruang aman, karena udah dijamin akan dilindungi, pemberdayaan juga akan dilakukan. Ketika ada masalah, itu bisa tuh dilaporkan ke UPTD, ataupun bisa juga lewat call center 112. Itu bisa dilaporkan kalau misalnya sampai ada kasus yang berkaitan dengan perempuan atau anak, kekerasan dilakuin, korbannya mereka, nah itu bisa dilaporkan di situ.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi di era digital kayak sekarang tuh, tantangan besar kan pasti ada gitu kan. Teknologi digital mungkin banyak punya HP sendiri, tapi lebih individualisme tuh, ya kan, kebersamaannya, gotong royongnya gak ada. Nah, kalian melihatnya gimana?
2: Gak bisa dipungkiri ya Kak Fitra, untuk zaman modern seperti sekarang, media sosial gak bisa lepas dari kita-kita nih.
1: Betul.
2: Tapi aku melihatnya, di tengah perkembangan zaman pun penerapan nilai-nilai Pancasila juga bisa diterapin di sana. Misal kemarin ada bencana alam di Sumatera sama Aceh. Aku ngelihat, wah, ini warga empatinya, gotong royong, kemanusiaan, mengirimkan bantuan-bantuan, donasi, sehingga bisa dikirimkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Itu menunjukkan adanya nilai-nilai gotong royong yang kemudian dikemas dalam era digital seperti sekarang, Kak. Aku melihatnya kayak gitu.
1: Oke, mungkin Adit mau yang ditambahin?
3: Kalau dari aku, untuk saat ini justru Pancasila itu sebenarnya sangat gampang diterapkan. Semakin berkembangnya zaman, terutama di era digitalisasi ini, kita pasti tentu melihat berita itu tidak gampang percaya. Dan akhirnya timbul rasa ingin tahu, yang akhirnya kita mendorong kita untuk berdiskusi di suatu postingan seperti berita atau lain sebagainya. Jadi menurut saya Pancasila itu sampai sekarang masih relevan lah.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Berlin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, karena udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Satelit. Dan cara ngevote-nya? Gampang, langsung aja yuk. Ngevote-nya bisa di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, bisa isi question box-nya sekarang juga. Atau kamu bisa vote lewat aplikasi RRI Digital di live chat-nya Pro2 Semarang, kasih tahu pengen lagu yang mana dari 5 lagu yang mau aku kasih abis ini. Sampai jam 8 aja, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, nanti aku puterin di jam tersebut. Alright? Langsung aja yuk, 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Di Satelit, kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote ada Lugia dengan Memikat.

Alright, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin lagi, bisa kamu vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store, kamu gratis. Langsung yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga.